0: faktor teknikal termasuk berat dengan muatan BDM, kapasiti enjin, kategori lori, tahap penggunaan bahan api serta pola operasi setiap kenderaan. Penambahbaikan itu dijangka dilaksana selewat-lewatnya pada Ogos ini. Dalam pada itu, Dato' Armizan memaklumkan penyaluran subsidi diesel turut diperluas kepada peniaga kecil yang mempunyai kenderaan diesel jenis Jeep dan pickup yang didaftar atas nama perniagaan atau syarikat di bawah Kod Kegunaan Perniagaan Persendirian berbanding hanya terhad kepada kenderaan didaftarkan atas nama individu dan kenderaan perniagaan atau syarikat pengangkutan barangan di bawah SKDS sebelum ini. Sementara itu, Dato' Armizan berkata, pemilik kenderaan diesel persendirian jenis Jeep dan pickup yang layak di bawah budi diesel dan ingin memohon tambahan kuota 100 liter boleh membuat permohonan secara dalam talian atau mengisi borang fizikal. Sebanyak 4,146 stesen minyak di seluruh negara telah bersedia untuk pelaksanaan penuh budi diesel hasil kerjasama kerajaan dengan 10 syarikat minyak termasuk Petronas, Shell dan Petron. Usahawan orang asal Sabah dan Sarawak disaran perkukuh kerjasama bagi membangunkan identiti ekonomi tersendiri. Timbalan Ketua Menteri Dato' Iwan Benedict yang juga Menteri Pembangunan, Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Sabah berkata, usaha itu penting bagi melahirkan komuniti perniagaan orang asal yang memiliki kekuatan ekonomi sendiri serta mampu meneroka industri berimpak tinggi tanpa mengabaikan identiti etnik, budaya dan warisan masing-masing. Jelasnya, pencapaian Dayak Chamber of Commerce and Industry DCCI dalam membina identiti ekonomi masyarakat Dayak wajar dijadikan inspirasi kepada komuniti orang asal di Sabah bagi membina identiti ekonomi yang lebih kukuh dalam kalangan usahawan Momogun khususnya menerusi Kadazan Dusun Chamber of Commerce and Industry KCCI. Dato' Iwan menegaskan kerjasama lebih erat antara Sabah dan Sarawak mampu memperkukuh pembangunan ekonomi Borneo serta membuka ruang kepada usaha promosi perdagangan bersama di luar negara. Agenda pembangunan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu di BKK kini mengimbangi aspek kelestarian alam dan pemeliharaan sejarah menerusi pelancaran rasmi Jejak Warisan Kota Kinabalu KK Heritage Trail. Inisiatif itu menghubungkan 5 lokasi warisan utama di pusat bandaraya iaitu bangunan Mahkamah Tinggi Lama, Tugu Peringatan Anzac, City Park, Monumen Malaysia dan Jalan Kaya. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Sri Sabin Samita berkata, RM250,000 telah diperuntukkan oleh Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia MOTEC untuk tujuan pemasangan penanda jejak warisan dan penambahbaikan papan interpretasi sejarah. Ia bagi memperkaya pengalaman pelawat dan memberi peluang kepada masyarakat mengenali sejarah serta perkembangan Kota Kinabalu dengan lebih dekat. Gabungan elemen penghijauan bandar dan pemeliharaan warisan itu diyakini dapat membentuk Kota Kinabalu sebagai sebuah bandar raya yang progresif, mampan dan mempunyai identiti sejarah membanggakan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Kesedaran masyarakat berkaitan krisis global terus diperkasa menerusi program Wacana Pemikir di peringkat bahagian, zon dan daerah di seluruh Sabah, Anjuran Pertubuhan Islam seluruh Sabah termasuk wilayah Persekutuan Labuan USIA. Yang di-Pertua USIA Sabah dan Labuan, Datuk Safawi Ahmad berkata, kesedaran rakyat termasuk di luar bandar terhadap isu global membantu kerajaan mendepani cabaran menangani situasi semasa di seluruh negara. Beliau ditemui media dalam program Wacana Pemikir Peringkat Zon Sandakan di Beluran. Antara pengisian program termasuk pidato khas daripada cawangan khas Polis Kontingen Sabah, forum dan ceramah Akademi Kenegaraan. Daerah Beluran merupakan lokasi kedua program berkenaan selepas daerah Tawau. Kebajikan pesakit di Hospital Tawau terus terbela menerusi program Santunan Kasih Hijrah Anjuran Badan Dakwah Daerah Tawau. Program diadakan semenjak sambutan Mal Hijrah 1448 Hijrah peringkat Perbandaran Tawau. Adu Nafas, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, program itu turut memberi pengiktirafan kepada warga kerja hospital atas komitmen menyediakan perkhidmatan kesihatan kepada masyarakat. Datuk Nizam turut menyentuh mengenai pembangunan fasiliti baharu di Hospital Tawau hasil sokongan pihak kerajaan. Jelasnya, penambahan ruangan bangunan hospital baharu yang akan dibina akan memperkukuhkan lagi mutu perkhidmatan hospital tersebut sekaligus memastikan peranan sebagai pusat rawatan utama yang lebih lengkap dan berdaya saing untuk rakyat di pantai timur Sabah. Dalam program tersebut, kira-kira 100 bakul bingkis

Pakistan dialihkan kepada pesakit oleh Pusat Zakat Tawau sebagai tanda sokongan moral. Yayasan Pemuliharaan Hijau Minyak Sawit Malaysia MPOGCF terus komited memastikan kelangsungan hidup spesies beruang madu Borneo menerusi kerjasama strategik bersama Pusat Pemuliharaan Beruang Madu Borneo BSBCC di Sandakan. Usaha itu sekaligus menyerlakan peranan industri sawit negara dalam memartabatkan agenda pemuliharaan biodiversity secara mampan. Eksekutif Pemuliharaan dan Kemampanan MPOGCF Nurfatin Amira Ahmad Amri berkata, pihaknya sedia melanjutkan sokongan tersebut pada masa hadapan demi memastikan hidupan liar dan manusia dapat hidup bersama secara harmoni. Beliau ditemui media dalam lawatan MPOGCF bersama media di BSBCC Sandakan. Program berkenaan bertujuan menyebarkan kesedaran tentang usaha pemuliharaan beruang madu kepada masyarakat umum menerusi peranan media. MPOGCF menyalurkan sebanyak RM50,000 kepada BSBCC bagi menjayakan projek peliharaan semula beruang madu bermula dari tahun 2024 sehingga penghujung tahun ini. Kesedaran rakyat terhadap kepentingan menderma darah terus diperkasa menerusi kempen derma darah tahunan 2026. Kempen itu dianjurkan sebuah hotel di Kota Kinabalu dengan kerjasama KPJ Sabah Specialist Hospital, Unit Perubatan Transfusi Hospital Queen Elizabeth HQE dan St. John Ambulance Malaysia Wilayah Sabah. Pengurus jualan dan pemasaran hotel, Nur Idayu Bajang berkata, kempen itu merupakan usaha berterusan untuk menyemai budaya prihatin dan semangat kesukarelawan dalam kalangan masyarakat. Jelasnya, bekalan darah yang stabil amat penting bagi memastikan setiap pesakit yang memerlukan dapat menerima rawatan tanpa sebarang kelewatan. Kempen itu berjaya mengumpul sebanyak 55 beg darah. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Kuota diesel bersubsidi disemak semula bagi agihan lebih tepat. Usahawan orang asal Sabah, Sarawak disaran perkukuh kerjasama bina identiti ekonomi. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrina Hanif, Salam Malaysia Badani, Assalamualaikum dan Salam Sejahtera.

0: Mandani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Mandani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada bumi.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian.

0: Lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Tengah berhujung minggu kat tu? Jom layan Bah Hujung Minggu.
2: Lebih relax, lebih maju.
1: Salah Gerak FM bersama
0: wo. Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Okey, saya kongsikan fakta menarik pasukan-pasukan Piala Dunia FIFA 2026. Brazil rekod yang tidak pernah putus. Okey, Brazil kekal sebagai satu-satunya negara yang layak ke setiap edisi Piala Dunia sejak tahun 1930. Dan untuk Piala Dunia tahun ini 2026 merupakan penampilan mereka yang ke-23 berturut-turut. Baik, jangan lupa untuk tonton perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, Sukan RTM, TV1 dan TV2 dan stream di aplikasi RTM Klik. Ya, Piala Dunia FIFA di RTM, satu jiwa sejuta sorakan. One fire! One game! One world!
1: Bahang kejohanan semakin memuja. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: ENG.
1: Geng, apa yang kita lihat di media sosial ni tidak menggambarkan realiti sebenar kehidupan. Perkara yang kita lihat di media sosial ni selalunya merupakan versi kehidupan yang telah disunting dan disusun atur. Contohnya, pempengaruh media sosial, dorang cenderung untuk berkongsi sorotan dan aspek positif dalam kehidupan dorang. Dorang wujudkan imej yang ideal dan terpaling segala-galanya lah. Jadi, fokus pada perjalanan dan kesejahteraan kita tanpa cuba memenuhi piawaian yang tidak realistik yang ditetapkan oleh media sosial, okay? Ingat, elakkan membandingkan diri kita dengan apa yang kita lihat di media sosial. Boleh bahkan? Pesanan ini daripada saya, Abang Syaf, dan Sanakan FM bersamamu.
0: Sanakan FM, layan lagu-lagu orang kita.

0: Jika kita sering ada konflik di tempat kerja, bergaduh dengan jiran, ada masalah dengan keluarga sendiri, ada saja yang tak puas hati. Puncanya mungkin dari diri kita sendiri. Lakukan refleksi diri, semak balik kata-kata yang kita gunakan, ungkapan yang mungkin mengguris hati orang lain. Sikap buruk ini mungkin memberi beban emosi dan toksik kepada orang-orang di sekeliling. Jom sama-sama kita refleksi tingkah laku kita. Tak payahlah mau toksik-toksik. Pesanan ini daripada Syaf dan Sanakan FM bersamamu.
1: Dengan sistem aplikasi MES 999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan, dan SafeMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999.

0: Jam bersamamu.
1: Ya, bawa jumpa dengan Saringan FM bersamamu. Terima kasih kita dengan Saringan FM di mana pun anda berada. Dan menurut saya Saringan FM hari ini, anda masih lagi bersama Seri Konti, Asdita Sulaiman, DJ As Bukan Alang-Alang, dan kita ditemani rakan teknikal bersama dengan Hasbi Salamat dan rakan tugas Encik Azhar. Baik, kita kongsikan mengenai satu rancangan terbitan RTM Sabah. Okey, iaitu Rona Sabah, di mana akan berkongsi mengenai Kalimbang Emas. Okey, kalau anda mahu tahu apakah itu Kalimbang Emas, di mana pewartaan kupu-kupu Kinabalu Birdwing atau dikenali dengan nama Kalimbang Emas adalah sebagai kupu-kupu rasmi negeri Sabah pada 13 September 2023, di mana ini merupakan inisiatif negeri Sabah sendiri dalam usaha meningkatkan lagi pemuliharaan spesies kupu-kupu berkenaan, termasuklah juga spesies yang lain. Ya, jadi jangan lupa untuk saksikan bersama-sama perincian dalam Rona Sabah dengan topik yang dibawa kali ini adalah Kalimbang Emas. Okey, akan bersiaran pukul 9.30 malam ini menerusi saluran RTM di TV1. Dan siaran ulangan untuk Rona Sabah Kalimbang Emas ini akan dapat anda saksikan pada 4 Julai 2026 pukul 11.30 pagi bersamaan dengan hari Sabtu. Ya. Jadi jangan lepaskan peluang untuk sama-sama kita saksikan Rona Sabah Kalimbang Emas pukul 9.30 malam ini menerusi saluran RTM di TV1. Okey, dari perkongsian semasa kita dibawakan selepas ini. Jangan ke mana, kekal beribu dan juga berinformasi bersama kami. Saringan FM bersamamu.
0: Lebih relax di hujung minggu. Bah, hujung minggu.
2: Happy holiday weekend, everybody. Party, party.
0: Bah, hujung minggu. 6 pagi hingga 1 tengah hari. Bah, hujung minggu.
3: Yeah, okay.
0: That's right.
3: You know what that means.
0: Saringan FM bersama.
4: Let's go.
3: Yeah.
5: Okay, give it to me.
4: Get it.

laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: zaman teknologi yang serba canggih ini, manusia dan telefon pintar tidak boleh dipisahkan. Banyak perkara bermanfaat yang boleh kita buat menggunakan telefon pintar. Tetapi, ada juga segelintir masyarakat kita yang suka mengecam orang lain menggunakan media sosial atau kita sebut sebagai buli cyber. Media sosial digunakan untuk kebaikan, bukannya alat untuk mengecam individu lain, menyebarkan fitnah dan kebencian. Jauhkan diri daripada buli cyber. Ingat, sebarkan positif dan elakkan yang negatif. Pesanan ini dari Sanakan FM bersamamu.
1: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 melalui suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

Ya, berhujung minggu Sarikan FM bersama multi-frekuensi kekal dengan Sarikan FM di mana pun anda berada. Yang dengar Sarikan FM menerusi frekuensi track ini 90.1 MHz, dan juga yang dengar menerusi penstreaman langsung di aplikasi RTM Klik. Terima kasih, kami menghargainya. Baik, sekejap lagi pukul 9 pagi kita akan ikuti bersama utama 9 pagi, dan selepas itu kembali semula bersama kami di Sarikan FM bersamamu. Pelbagai lagi maklumat semasa akan terus kami salurkan kepada anda, dan juga ada lagi susunan lagu-lagu hiburan yang seterusnya akan kami perdengarkan kepada anda, ya. Dan jangan lupa juga untuk anda hantarkan salam-salam ceria anda untuk hujung minggu ini. Boleh WhatsApp kami ke nombor 019-589-5858 atau juga menerusi Facebook Sarikan FM bersamamu. Banyak lagi cerita menarik selepas ini, jadi jangan ke mana-mana, kekal bersama kami Sarikan FM bersamamu bahujung minggu.

0: Tapi sebagaimana yang saya jelaskan, setakat pengalaman saya 3 tahun lebih sebagai Perdana Menteri sekarang, belum ada satu hujah yang ditimbulkan dan dibangkitkan, termasuk tambahan peruntukan kedudukan Mahkamah Syariah yang menjadi masalah yang diungkit atau dibantah oleh mana-mana menteri, termasuk menteri bukan Melayu. Ini berbeda daripada Tuan Mahan di luar, hangat sekarang di Johor dan di Negeri Sembilan. Anak, I'm telling you the truth. Nak pertikai, pertikai. Tapi this is a fact. Kalau ditanya, saya tak ada masalah.
1: Sementara itu, Perdana Menteri mengumumkan peruntukan RM1.5 juta kepada Persatuan Peguam Syari'i Malaysia bagi memperluas akses bantuan guaman syari'i kepada golongan kurang berkemampuan melalui program bantuan guaman syari'i Bagus. Datuk Seri Anwar berkata akses kepada keadilan perlu diberi perhatian, khususnya golongan miskin dan ibu tunggal yang sukar mendapatkan representasi guaman di Mahkamah Syariah.
0: Kita ada undang-undang yang baik, best laws, best courts, good lawyers and best judges. Tapi akses itu belum tentu. Selalunya dalam sistem perundangan ini, orang yang kena berada di antara the best lawyers dan tentunya court terpaksa dengar sepenuhnya. Tapi orang yang paling miskin kadang-kadang tidak ada akses.
1: Mengulas mengenai peruntukan RM1.5 juta kepada Persatuan Peguam Syari'i Malaysia melalui program bantuan guaman syari'i, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pihaknya akan bekerjasama dengan persatuan itu untuk memberikan akses perundangan kepada yang memerlukan.
2: Sekiranya mereka tidak ada cukup kewangannya, mereka boleh merujuk kepada Persatuan Peguam Syari'i untuk membantu kes-kes yang dibicarakan di mahkamah. Jadi kita Persatuan Peguam Syari'i ini bergerak di seluruh negara. Mereka boleh menawarkan solusi perkhidmatan dengan adanya dana yang diberikan oleh kerajaan.
1: Dr. Zulkifli Hassan. Teknologi drone dan kecerdasan buatan, AI, antara bidang teknologi baharu yang akan terus diteroka. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha tersebut perlu dimanfaatkan sebaik mungkin susulan kejayaan negara menarik pelaburan dalam industri semikonduktor dan pusat data.
0: Sekarang Malaysia dengan strategi semiconductor yang baru menjadi tarikan dan pengeluaran semiconductor kita di antara yang paling gagah di rantau ini. Dan sebab itu strategi semiconductor kita berhasil. Tetapi kita juga harus meningkat sekarang bidang artificial intelligence dan data center. Di Malaysia sekarang menjadi di antara tumpuan utama di rantau ini.
1: Dalam hal itu, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata modul pendidikan AI akan diperluas ke semua 1,167 pusat sebaran maklumat nasional, NADI, di seluruh negara. Inisiatif itu dilaksana bagi memperkukuh akses kepada teknologi berkenaan secara inklusif.
3: Jadi saya lihat AI boleh dimanfaatkan untuk tujuan menjana pendapatan. Program ini kita harap dapat memupuk kesedaran di kalangan masyarakat bahawa AI boleh dimanfaatkan jika kita gunakan dengan baik dan selamat.
1: Dato' Fahmi turut menggesa semua NADI memberi tumpuan kepada kawasan luar bandar dan pedalaman supaya lebih ramai komuniti, khususnya golongan muda berpeluang mempelajari serta menguasai AI. Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi memaklumkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC akan bekerja 24 jam sehari sehingga hari pengundian pilihan raya negeri Johor pada 11 Julai depan. Jelas beliau, inisiatif tersebut bagi memantau kandungan memudaratkan dalam media sosial.
4: Saya percaya calon-calon akan berkempen, bertanding dengan sihat, gunakan berasaskan fakta kepada orang ramai. Sekiranya anda melihat apa-apa kandungan bersifat palsu ataupun menyentuh isu 3R, pertama, lapor kepada platform itu sendiri. Tambahan kepada itu, buat laporan dengan pihak MCMC.
1: Dato' Fahmi Fadil.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Aksi Piala Dunia FIFA 2026, Jude Bellingham dan Harry Kane menjaringkan gol pada babak kedua ketika England menewaskan Panama 2-0 sekaligus mara ke pusingan 32 terbaik selaku juara kumpulan L. Bellingham memecah kebuntuan selepas sejam permainan apabila menanduk masuk sepakan penjuru Bukayo Saka pada minit ke-62. 5 minit kemudian, bintang Real Madrid itu mencipta jaringan gol buat Kane yang menanduk masuk gol kedua. Sementara itu, Panama yang menghuni ranking ke-34 dunia

Peruntukan 1.5 juta ringgit perluas akses bantuan guaman syari'i. Modul pendidikan AI diperluas ke semua nadi. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Mandani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Mandani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada bumi.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian.

anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Pahujung Minggu, Sanakan FM bersamamu.

0: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 melalui suara penyokong, kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Baru cuma minggu, Sabtu dan Ahad. When we pull up, you know
2: it's a shutdown. Korang boleh pergi, baby, aku ada type.
1: Tengah pagi hingga satu tengah hari. I'm so in love with you. Baby, calm down. Sarakan FM bersamamu.
3: Ya, Sarakan FM bersamamu. Terima kasih anda yang terus dengar Sarakan FM di manapun anda berada, ya. Dan pastinya menerusi bahujung minggu untuk hari ini, pelbagai lagi maklumat semasa akan kami bawakan selepas ini. Dan salam-salam yang telah pun dihantarkan oleh kawan-kawan di Facebook Sarakan FM bersamamu, dan juga menerusi WhatsApp Sarakan FM akan terus kami bacakan seketika nanti, ya. Anda yang berada di luar kawasan boleh dengarkan siaran Sarikan FM dengan audio yang lebih jelas menerusi aplikasi RTM Click. Dapatkan aplikasi RTM Click di Google Play, App Store dan juga App Gallery secara percuma. Jadi terus kekal berhibur dan juga berinformasi bersama kami. Sarikan FM bersamamu bahujung minggu.
0: Bahujung minggu. Setiap pagi hingga satu tengah hari. Sarikan FM bersamamu.

Muat turun aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serangan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.

0: seperti yang kita tahu, setiap alatan elektrik ada mengeluarkan haba. Jadi, apabila kita tidak menggunakan komputer, pencas telefon, pemanas air, sila tutup suis atau peralatan elektrik yang kita tidak gunakan. Okey? Untuk penjimatan dan mengurangkan bahang haba, barulah rumah rasa sejuk. Tips sejukkan rumah ini daripada saya, Abang Syaf dan Senangkan FM bersamamu.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
2: Yo, what's up?
1: Pahujung Minggu, Senangkan FM bersamamu.
3: Mexico, United States, Canada.
4: Kejohanan bola sepak paling berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan. Sorotan aksi

0: kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta suarakan.
1: Okey, ada fakta menarik mengenai Piala Dunia FIFA 2026 yang saya kongsikan bersama-sama dengan anda. Baik, di mana tahukah anda, Turki kembali selepas 24 tahun. Di mana Turki kembali ke Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 2002. Dan kali terakhir mereka beraksi, Turki mengejutkan dunia dengan menamatkan kejohanan di tempat ketiga. Aksi terbaik dunia kini berada di hujung jari anda. Jangan lepaskan pula menyaksikan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 melalui siaran RTM dan platform RTM Click. RTM merupakan antara penyiar rasmi kejohanan Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026 di RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. One fire! One game! One world!
0: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM.

0: like?
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai. Bab 7 Minggu, Sabtu dan Ahad.

0: Sarekat FM bersamamu. Ya, Sarekat FM bersamamu. Terima kasih. Kekal dengar Sarekat FM di manapun anda berada. Frekuensi cara kami 90.1 MHz. Dan selain itu, anda juga boleh dengar Sarekat FM menerusi platform RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang di Google Play App Store dan juga App Gallery secara percuma. RTM Click. Betul-betul percuma. Okey, terima kasih untuk anda yang dengar Sarekat FM. Khususnya kepada peniaga-peniaga yang sedang gigih mencari rezeki untuk hari ini. Sama ada anda sedang berniaga di pasar, berniaga di gerai-gerai kah, berniaga di kedai ataupun secara dalam talian. Selamat mendengar Sarekat FM bersamamu. Semoga perniagaan hari ini berjalan lancar. Pelanggan sentiasa bertambah, insyaAllah. Dan juga rezeki hari ini melimpah ruah. Ya, kita harapkan juga agar perniagaan anda untuk hari ini akan laris manis dan sentiasa dilimpahi keberkatan. Terima kasih terus dengan Sarekat FM. Terima kasih menjadikan Sarekat FM sebagai teman setia anda. RTM, teman setia anda, Sarekat FM bersamamu. Okey, berlantarkan juga salam-salam anda di Facebook Sarekat FM bersamamu. Anda juga boleh WhatsApp kami ke nombor 019-589-5858. Banyak lagi lagu-lagu hiburan akan kami perdengarkan kepada anda selepas ini. Jadi, jangan ke mana-mana. Kekal berhibur, kekal berinformasi bersama kami. Sarekat FM bersamamu.
1: Bahu Seminggu, Sabtu dan Ahad. This is it. If it's on top. Senam pagi hingga satu tengah hari. Sarekat FM.

0: Lebih relax di hujung minggu. Bah, hujung minggu.
1: Happy holiday weekend, everybody. Party, party. Bah, hujung
0: minggu. 6 pagi hingga 1 tengah hari.
2: Bah, hujung minggu. Yeah, okay.
3: We about to ride.

Sarangan FM bersama Mutiara Kasih, anda yang terus dengan Sarangan FM di mana pun anda berada. Baik, sekejap lagi 10 pagi hingga 12 tengah hari, kami akan bawakan kepada anda Zone Music, lebih muzik berbanding biasa, beribu dengan seleksi lagu-lagu hiburan tak berhenti. Istimewa ujung minggu 2 jam kami bawakan kepada anda ya. Jadi jangan ke mana, terus kekal bersama kami menerusi bahu ujung minggu, dan nantikan juga saya akan bersama dengan anda bermula pukul 12 tengah hari nanti, akan bersama menerusi segmen yang seterusnya, iaitu segmen Namasi Bollywood. Kami akan hiburkan anda dengan seleksi lagu-lagu Bollywood tak berhenti bermula 12.30 tengah hari sampai ke pukul 1 tengah hari nanti ya. Jadi jom berhibur bersama-sama kami menerusi Zone Music, lebih muzik berbanding biasa selepas ini. Bah, ujung minggu.

Dengarkan lagu-lagu hiburan dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik. Zone Music. Zone Music. Lebih music berbanding biasa.

hati. Zona Music, lebih muzik berbanding biasa. Hantarkan respon kamu sekarang di WhatsApp Sandakan FM 019-589-5858. Sandakan FM bersama.

dengan ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia, kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia, dari peminat untuk peminat.

0: Variety, di aplikasi RTM Klik.
1: Zone Music.
0: Zone Music.
2: Lebih musik berbanding biasa.
3: Bersamamu. Disandakan MS.

kamu sekarang di WhatsApp Sandang Kedah FM 019-589-5858. Sandang Kedah FM bersama.

WhatsApp kami bila-bila masa dan di mana cucu-cucu. 019-589-5858. Sandakan FM bersamamu.

siaran TV dan radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma. RTM, teman setia anda. Yang tertunya.

0: anda. Sarakan FM bersamamu.
1: Tengah berhujung minggu kat tu. Jom layan Bah Hujung Minggu.
2: Lebih relax, lebih padu.
1: Sarakan FM bersamamu.
0: Okey, bau cuma kesana kena FM bersamamu. Selesai kami hiburkan anda selama 2 jam mata berhenti menerusi Zone Music untuk ke hujung minggu ini. Apapun terima kasih untuk anda yang terus dengan Sarikin FM di mana pun anda berada. Dan untuk jam yang terakhir ini bermula pukul 12.30 tengah hari, nantikan kami akan bawakan kepada anda nama asli Bollywood ya. Jadi kepada anda peminat setia lagu-lagu Bollywood, kami akan siarkan rangkaian lagu-lagu Bollywood tetap nanti bermula 12.30 tengah hari sampai ke pukul 1 tengah hari ya. Sambil-sambil berkongsi maklumat, sambil-sambil juga saya akan bacakan salam yang diterikan di Facebook Sarikin FM bersamamu. Dan juga menerusi talian WhatsApp Sarikin FM, nombor kami 019-589-5858. Jangan ke mana, terus kekal bersama kami Sarikin FM bersamamu.

0: ingin berkomunikasi secara terus dengan kami, WhatsApp kami sekarang 0195895858. Sonakan FM bersamamu.
1: Doa terhindar dari kemiskinan. Bis.

kita dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung padamu dari kekafiran dan kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Tidak ada Tuhan selain

0: sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi. Wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: di bumi kasa. Tiada hari tanpa tangisan. Anak-anak kehilangan kawan. Ibu bapa mencari anak di bawah runtuhan. Dan bumi dipenuhi debu serta darah. Di balik kedukaan itu, rakyat Gaza tetap berdiri. Mereka memanggil dunia. Mereka memanggil kita untuk bersama-sama merasai kesedihan dan doa untuk mereka. Dunia menjadi saksi penderitaan yang tiada penghujung. Tetapi di tengah kegelapan itu, ada cahaya. Sebuah misi kemanusiaan. Sumut Gaza Flotilla. Misi yang membawa harapan, doa dan bantuan dari seluruh dunia. Setiap langkah di lautan adalah tanda bahawa dunia tidak pernah berdiam diri. Sumut Gaza Flotilla mengingatkan kita bahawa selagi ada kezaliman, selagi itu akan ada suara yang bangkit menentang. Misi Sumut Gaza Flotilla hadir membawa solidariti. Dari Nusantara hingga ke seluruh dunia, kita bersatu. Sumut bukan sekadar bertahan. Ia adalah simbol cinta, doa dan keyakinan.
1: Allahumma a'idil masjid al-aqsa ila rihabil muslimin. Allahumma warzuqna fihi salatan qabla al-mamat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Wa adhillal syirk wal musyrikin.
0: Kita mungkin jauh, tetapi suara kita mampu menggetarkan dunia. Dengan sokongan doa dan kesedaran kita semua, Gaza tahu bahawa mereka tidak pernah bersendirian. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka.

0: Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu. Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Sabari Haji Saleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga para pendengar yang dikasihi dan dirahmati Allah sentiasa berada dalam kesihatan, keafiatan, kebahagiaan serta dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala walau di mana jua berada. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang sentiasa mendengar suara hati hamba-Nya, walaupun tanpa kata-kata dan walaupun air mata jatuh dalam diam. Para pendengar yang dikasihi Allah, dalam kehidupan ini, ada saatnya kita merasa terlalu penat untuk menjelaskan apa yang kita rasa kepada manusia. Kadangkala kita cuba bercerita, namun tidak semua orang mampu memahami luka yang sedang kita tanggung. Benarlah kata-kata hikmah ini. Jangan pernah membahagikan semua duka dan sedihmu kepada manusia. Kerana tidak akan ada manusia yang benar-benar memahami manusia lain kecuali dia berada pada posisi yang sama. Tumpahkan semuanya dalam tangisanmu kepada Allah. Ceritakan semuanya hanya kepada Allah. Para pendengar yang dikasihi, bukan bermaksud kita tidak boleh meminta nasihat atau pertolongan daripada manusia. Tetapi hakikatnya, hati manusia terbatas untuk memahami seluruh rasa sakit yang kita alami. Ada luka yang sukar untuk diterjemahkan dengan kata-kata. Ada kesedihan yang hanya mampu difahami oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah adalah sebaik-baik tempat untuk mengadu. Allah berfirman melalui kisah Nabi Ya'qub alaihi salam, innama ashku bassi wa husni ilallah. Maksudnya, sesungguhnya aku mengadukan kesedihan dan duka citaku hanya kepada Allah. Surah Yusuf ayat 86. Seorang Nabi yang kehilangan anaknya bertahun-tahun pun memilih untuk mengadu kepada Allah, bukan kepada manusia. Pada pendengar yang dirahmati Allah, kadangkala manusia hanya mendengar cerita kita, tetapi Allah memahami rasa yang tersembunyi di sebalik cerita itu. Manusia mungkin berkata, sabarlah. Tetapi Allah memberi ketenangan. Manusia mungkin mendengar sebentar, tetapi Allah tidak pernah jemu mendengar rintihan hamba-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an. Maksudnya, dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentangku, maka sesungguhnya Aku dekat. Aku memperkenankan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Surah Al-Baqarah ayat 186. Para pendengar yang dikasihi Allah, ada air mata yang menjadi saksi kuatnya seseorang bertahan dalam ujian hidup. Dan ketahuilah, setiap tangisan yang lahir kerana berharap kepada Allah tidak pernah sia-sia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yuzillahumullahu fi zillih yawma la zilla illa zillah wa rajulun zakarallahu khaliya fafadat aynahu. Maksudnya, 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah pada hari tiada naungan selain naungan-Nya. Antaranya seseorang yang mengingati Allah ketika bersendirian lalu berlinangan air matanya. Rawahul Bukhari wal Muslim. Tangisan di hadapan Allah bukan tanda kelemahan, tetapi tanda bahawa hati masih bergantung kepada-Nya. Para pendengar sekalian, jika hari ini hati kita terlalu berat, jika jiwa kita terlalu lelah, bangunlah di malam hari, angkatlah tangan kepada Allah dan ceritakan semuanya kepada Allah. Kerana Allah bukan sahaja mendengar, bahkan Dia mampu mengubah kesedihan menjadi ketenangan, luka menjadi kekuatan dan ujian menjadi jalan mendekatkan diri kepada-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alaisallahu bikafin 'abdah?" Maksudnya, bukankah Allah cukup untuk menjadi penolong bagi hamba-Nya? Surah Az-Zumar ayat 36. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak semua manusia mampu memahami kita, tetapi Allah memahami segalanya walaupun kita hanya menangis tanpa bicara. Maka jangan terlalu berharap kepada manusia untuk memahami seluruh luka kita. Sebaliknya, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Dia adalah tempat bergantung yang tidak pernah mengecewakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita hati yang kuat, jiwa yang tenang dan air mata yang membawa kita semakin dekat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

0: Manu once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. Namaste Bollywood.

0: Namaste Bollywood. Sanakan FM. Bah, hujung minggu. Senang pagi hingga satu tengah hari. Sanakan FM bersamamu.
1: Okey, bau hujung minggu Sanakan FM bersamamu untuk hari ini, hari Ahad 28 Jun 2026 ya. Nampaknya saya di sini pertemuan kita untuk siaran hari ini. Dan apa yang diharapkan agar dapat juga maklumat yang dibawakan dapatlah kita kongsikan bersama dan semoga memberi manfaat untuk anda pendengar setia Sanakan FM di manapun anda berada. Terima kasih atas kesetiaan anda yang terus dengar Sanakan FM dari pagi tadi sampai ke saat ini. Terima kasih, kami menghargainya. Dan terima kasih juga untuk kawan-kawan yang hantarkan salam di Facebook Sanakan FM bersamamu dan juga melalui WhatsApp Sanakan FM ya. Nantikan sekejap lagi tepat pukul 1 tengah hari kita akan ikuti bersama utama 1 tengah hari dan selepas itu untuk segmen yang seterusnya hari ini di Sanakan FM menerusi Santai Hujung Minggu. Anda akan ditemani oleh rakan tugas yang seterusnya bersama dengan Abam Syaf ya. Okey, apapun terima kasih untuk rakan teknikal yang bertugas bersama dengan Hasbi Salamat dan juga Saimin Burhan. Ada rakan tugas Encik Azhar dan insyaAllah kesempatan kita akan bersiaran bersama lagi. Jadi jangan ke mana, terus kekal beribu dan juga berinformasi bersama kami Sanakan FM bersamamu. Bah, hujung minggu. Sampai.

Sarakan FM bersamamu. Sebentar lagi Utama Satu Tengah Hari. Utama Satu

0: sidang had tempoh jawatan Perdana Menteri akan dibentangkan tahun ini.
1: Semua orang ada had tempoh. KSN tak boleh sampai 10 tahun. Dan juga terpakai untuk semua. Kerana kalau diberikan tempoh dalam tempoh itu mampu melaksanakan. Selepas itu, elok kita serahkan kepada generasi berikutnya. Ini juga terpakai kepada Jabatan Perdana Menteri. Maka kita akan bentangkan undang-undang menghadkan tempoh bagi Jawatan Perdana Menteri tidak melebihi 10 tahun atau 2 penggal penuh.
0: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: Lebih santai di hujung minggu. Santai hujung minggu.
1: Happy holiday weekend everybody. Party,
0: party. Santai hujung minggu. Satu tengah hari hingga tujuh malam. Santai hujung minggu.
2: Yeah, okay.
3: We about to ride out.
2: That's right. You know what that means.
0: Sarakan FM bersama.
3: Let's go.
2: Yeah. Okay, give it to me.
0: Yeah. Bersamamu.
4: Yes, assalamualaikum. Selamat tengah hari, selamat berhujung minggu. Salam Malaysia Madani. Terima kasih terus bersama kami di Sanakan FM bersamamu bersama dengan Abang Syaf untuk segmen Santai Hujung Minggu. Edisi hari ini hari Ahad, 28 Jun 2026 bersamaan 12 Muharram 1448 Hijrah. Apa khabar semua? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik, sihat walafiat. Kalau kurang sihat, jangan lupa makan ubat. Kalau sakit kamu tu makin melarat, jangan lupa dapatkan rawatan dengan segera. Okey, terima kasih DJ As Tok T Sanakan FM yang telah pun menceriakan bahu hujung minggu sebentar tadi. Dan tiba untuk Abang Syaf kasih kawan kamu sini sampai pukul 7 malam nanti. Selama 6 jam kita bersama bertemankan penolong jurutera Saimin Burhan. Jadi terus kekal bersama kami menerusi FM 90.1 dan juga boleh stream secara langsung di RTM Click. Okey, banyak kita mau cerita pasal Piala Dunia 2026 pun ada. Semuanya bersama kami di Santai Hujung Minggu, Sanakan FM bersamamu.

0: pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
2: Anda yang terus setia bersama-sama kami di Sandakan FM bersamamu.
3: Terima kasih yang lu jauh di sana. Anda berdengarkan melalui RPM Klik pagi ini dan kita...
4: Betul-betul terbaiklah kami ini. Sebab tidak pernah berputus asa.
5: Betul. Dan terima kasih rakan-rakan kita yang bersama kita di medsos akan yang famous, yeah, di Facebook, ada di TikTok.
6: Kita akan menampilkan juga artis-artis tempatan dan juga mungkin kita akan ketengahkan artis-artis yang baru selepas ini.
5: Okey, dan antar saja ke talent water sarikan yang famous 0-9-5-8-9-5-8-5-8.
7: Well, terima kasih kepada anda yang stream kami secara langsung di RTM Click.
4: Banyak lagi kita akan jumpa selepas ini. Teruskan bersama kami di FB Sanakan FM.
1: Sanakan FM bersamamu.

0: Santai 7 Minggu. Satu tengah hari hingga 7 malam. Sarakan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum, selamat tengah hari, selamat berhujung minggu bersama Abang Syaf di sini. Geng, kita mau cerita Piala Dunia 2026. Baik, untuk keputusan perlawanan, ada 6 perlawanan yang berlangsung hari ini. Kita mulakan yang mana awal pagi tadi, Panama menentang England, di mana England menewaskan Panama 2-0. Seterusnya, perlawanan untuk Grup L pagi tadi, Kroasia menewaskan Ghana 2-1. Dan untuk kumpulan K pula, Colombia dan Portugal, ini perlawanan yang menjadi tumpuan juga mencari kedudukan yang pertama dan kedua, di mana Colombia dan Portugal seri 0-0 tanpa jaringan. Okey, seterusnya untuk kumpulan K pagi tadi juga menyaksikan DR Congo menewaskan Uzbekistan 3-1. Dan baru saja berakhir sebentar tadi perlawanan untuk Grup J, yang mana Algeria dan Austria seri 3-3. Ini antara perlawanan yang syok juga Syaf tengok tadi pagi. Dan untuk kumpulan J, Jordan dan Argentina baru saja berakhir tadi. Ini pun ramai yang ternantikan perlawanan di antara Argentina dan Jordan ini, di mana Argentina menang 3-1. Okey, nanti juga dari masa ke semasa Syaf akan kongsikan berkenaan dengan Piala Dunia 2026. Kita mau tengok juga kedudukan terkini, dan juga pastinya kita mau kongsikan perlawanan untuk pasukan 32 yang terbaik untuk peringkat yang seterusnya. Okey, RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Layan terus Senaka FM bersamamu.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Itu kemurungan. Kemurungan adalah gangguan perasaan yang menyebabkan seseorang itu merasa sedih yang berpanjangan, keletihan dan ketiadaan tenaga, cepat marah serta hilang minat dalam aktiviti harian. Ia berlarutan sekurang-kurangnya dalam masa 2 minggu. Penyakit ini boleh dihidapi oleh sesiapa sahaja tidak kira umur, jantina atau bangsa. Kemurungan boleh berlaku sehingga berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Tanda-tanda dan gejala kemurungan: berasa kesedihan atau kekosongan yang berpanjangan, hilang minat atau keseronokan terhadap hobi dan aktiviti-aktiviti lain yang biasanya mendatangkan keseronokan, mudah putus asa, perasaan bersalah, rasa diri tidak berguna, gangguan tidur, bangun terlalu awal atau berlebihan tidur, kadangkala disertai dengan percubaan bunuh diri, rasa tidak tenteram dan mudah marah, kurang daya tumpuan dan ingatan. Simptom fisiologi seperti sakit kepala, sakit-sakit badan dan gangguan penghadaman. Pergerakan menjadi terhad atau kaku dan menjadi resah, gelisah dan mudah cemas atau fobia. Mintalah nasihat pakar sekiranya anda mengalami kemurungan yang serius.
3: Ini peristiwa kemarin petang.
4: Baru terjadi.
3: Masih fresh. Jadi jatuh di timpa tangga.
5: Ada orang nampak kah? Betul.
3: Ada sebelah rumah. Nang-nang dia menutup jendelanya, tapi ketawa dalam hati dah.
6: Santai-santai dengan celoteh dan juga hiburan bersama Geng Agai 6 pagi hingga 11 pagi setiap hari Selasa dan Jumaat bersama Uncle Totong dan Abang Syar. Walaupun tak tembam, tetap bersamamu di Sandakan FM. Santai, Geng Agai kan ada.

0: Yes, Zalo Skin Fire-mu bersama dengan Syap. Selamat berhujung minggu semua. Okey, geng. Baru-baru ni, kita ada dengar berita di mana beberapa laman web kerajaan termasuk Kementerian Kesihatan Malaysia dilaporkan digodam. Okey, menurut Naksa, insiden ini dipercayai berkait dengan kelemahan pada extension penyunting kandungan dalam sistem jumlah CMS. Ini bukan sekadar isu website tidak boleh buka. Jadi apabila laman web rasmi digodam, risikonya lebih besar. Contohnya macam maklumat rasmi boleh diubah, orang awam boleh tersalah rujuk maklumat, fail atau kod berbahaya boleh ditanam, akses belakang boleh ditinggalkan, juga data dalam sistem berisiko terdedah bergantung kepada tahap capaian penyerang. Namun, penting untuk kita faham, belum tentu semua data telah bocor, belum tentu semua sistem dalaman terjejas, tetapi ia mesti dianggap serius sehingga siasatan forensik selesai. Tengok, laman web kerajaan pun boleh kena godam. Ini kan kita lagi yang cuma ada website sendiri yang biasa-biasa, yang ada laman sosial, yang mana apalagi yang menggunakan kata laluan, email dan nombor telefon dan sebagainya. Pastikan kita kena sentiasa kemas kini kita punya kata laluan, terutamanya kepada pengguna media sosial, dan juga kita punya online banking ataupun bank dalam talian. Kamu rajin-rajin tukar tu kata laluan. Kalau boleh, sebaiknya sebulan sekali, okay? Dan sama-sama kita menjaga hak kita di media sosial agar tidak disalahgunakan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab. Baik, kita ada Gemar Rock 2 hingga 3 petang. Nanti saya akan kembali dengan kamu. 3 petang nanti kita ada berita Senagan FM. Dan seterusnya kita akan bersama menerusi rancangan Silang Budaya Radio RTM. Okay, jom kita terus dengarkan Gemar Rock bersama kami. Layan terus Senagan FM bersamamu.
1: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Kompilasi lagu-lagu rock terbaik di Sanakan FM.

Gemar Rock setiap Sabtu dan Ahad 2 hingga 3 petang. Gemar Rock, Salakan FM bersamamu. Kompilasi lagu-lagu rock terbaik di Salakan FM. Gemar Rock. Dengarkan Gemar Rock setiap Sabtu dan Ahad 2 hingga 3 petang. Gemar Rock, Salakan FM bersamamu.

0: bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Kompilasi lagu-lagu rock terbaik di Sanakan FM.

0: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta surakan.
1: Kompilasi lagu-lagu rock terbaik di Sanakan FM. Gemar Rock. Dengarkan Gemar Rock setiap Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Gemar Rock. Sanakan FM bersamamu.

0: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Kompilasi lagu-lagu rock terbaik di Sanakan FM.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Ya, assalamualaikum. Selamat petang semua. Terima kasih terus bersama kami di Sanakan FM bersamamu. Dan kembali lagi kita menerusi rancangan Silang Budaya Radio RTM untuk minggu ini. Dan kita bawakan hari ini edisi Ahad. Kita memfokuskan dengan topik kita, iaitu filem dan drama warisan dalam era streaming. Dan sebelum kita mula, Syaf mau ajak semua untuk bersama-sama kami juga di Sanakan FM ini. Selain mendengarkan kami di radio, kamu boleh dengarkan dan saksikan kami ke udara secara langsung menerusi Facebook dan juga TikTok Live Sandakan FM. Okey, baik. Filem dan drama merupakan antara medium komunikasi massa yang paling berpengaruh dalam membentuk pemikiran, emosi dan kefahaman masyarakat terhadap sesuatu isu. Dalam konteks warisan, filem dan drama bukan sekadar bahan hiburan tetapi juga berfungsi sebagai wadah pemeliharaan budaya, sejarah, adat resam, bahasa dan identiti sesebuah bangsa. Okey, jadi tajuk filem dan drama warisan dalam era streaming merujuk kepada bagaimana karya-karya yang berasaskan warisan kini terus berkembang dan disebarluaskan melalui platform penstriman digital yang ada sekarang ini, termasuk RTM Click. Dan pada masa dahulu, kalau kita tengok, karya filem dan drama warisan lazimnya hanya dapat ditonton melalui siaran televisyen, cakera DVD ataupun tayangan di pawagam. Kalau cakap pawagam, dari dulu sampai sekarang alhamdulillah masih ada lah. Okay? Dan ini bermakna akses penonton sangat bergantung kepada jadual siaran dan lokasi. Jika terlepas siaran, okay, penonton mungkin tidak berpeluang menontonnya semula. Namun, kemunculan era streaming telah mengubah sepenuhnya corak penggunaan media. Okay? Dan hari ini, penonton mempunyai kebebasan untuk menonton apa sahaja kandungan pada bila-bila masa melalui telefon pintar, pakai tablet pun boleh, komputer atau televisyen pintar. Jadi perubahan ini memberi peluang besar kepada karya warisan untuk terus hidup dan relevan dalam dunia moden. Inilah kita cakap pasal peredaran masa, teknologi yang ada sekarang ini jauh lebih maju berbanding sebelum ini. Nanti kita sambung cerita lagi berkenaan dengan filem dan drama warisan dalam era streaming. Dan pastinya kita juga akan berkongsi berkenaan dengan peranan filem dan drama warisan selepas ini bersama kami menerusi rancangan Silang Budaya Radio RTM di Sanakan FM bersamamu.

Artisin, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jenis.

Yes, kembali bersama dengan Syaf di sini menerusi rancangan Silang Budaya Radio RTM yang kita bawakan di semua siaran Radio RTM 34 stesen, satu suara. Baik, untuk hari ini di Sanakan FM, kita memfokuskan topik kita iaitu filem dan drama warisan dalam era streaming. Okey, ini kita mau kongsi cerita pula berkenaan dengan peranan filem dan drama warisan. Kalau kita tengoklah kan, filem dan drama warisan memainkan peranan penting sebagai penyimpan memori kolektif masyarakat. Okey, sesebuah bangsa tidak dapat dipisahkan daripada sejarah dan budaya yang membentuk identitinya. Jadi melalui visual, muzik, dialog dan juga penceritaan, karya warisan mampu membawa penonton menyelami kehidupan masyarakat terdahulu. Okey, sebagai contoh, drama atau filem yang mengetengahkan kehidupan kampung tradisional dapat memperlihatkan nilai kejiranan, semangat gotong royong, kan, adab sopan dan cara hidup masyarakat lama, dan di mana generasi muda yang tidak pernah merasai kehidupan sedemikian dapat memahami bagaimana nenek moyang mereka hidup, berinteraksi dan membina masyarakat. Okey, tapi itulah, kalau kita tengok sekarang kan, apa yang membanggakan, kita ni tak kira lah bangsa apapun kan, kaum apapun, kita dapat hidup harmoni dengan perpaduan yang kita dapat bina di negara Malaysia ni. Itu yang Syaf bangga sebenarnya menjadi anak Malaysia. Okey, jadi dalam konteks Malaysia yang kaya dengan kepelbagaian kaum dan budaya, filem warisan juga membantu memperkenalkan budaya pelbagai etnik seperti Melayu, Cina, India, Kadazan Dusun, Bajau, Iban dan banyak lagi. Okey, ini secara tidak langsung memupuk persefahaman dan penghargaan antara budaya. Contohnya, budaya masyarakat Sabah dan Sarawak yang kaya dengan tarian tradisional, alat muzik etnik serta bahasa daerah boleh diketengahkan melalui drama tempatan. Dan bagi penonton di semenanjung atau luar negara, karya sebegini menjadi jendela untuk mengenali keunikan budaya Borneo. Itu yang best dia dalam era streaming ini. Apa yang kita tidak tahu kan, contohnya ada sesuatu alat muzik tradisional ataupun pakaian tradisional, contohnya yang ada di Sabah ni, orang semenanjung mau tengok hanya menggunakan era digital, era penstriman, untuk mengetahui lebih lanjut apa yang menariknya di negara kita, di negeri kita. Dan juga sebaliknya begitu, apa yang kita ingin ketahui yang ada menariknya mungkin ada di semenanjung Malaysia, Sarawak dan sebagainya, kita boleh tahu hanya dengan menggunakan era streaming. Dan kita akan banyak lagi berkongsi selepas ini berkenaan dengan filem dan drama warisan dalam era streaming. Pastinya bersama kami Silang Budaya Radio RTM, Sanakan FM bersamamu.

0: 34 stesen pelbagai budaya. Satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Silam Budaya Radio RTM bersama kami di Sanagan FM bersamamu. Terima kasih yang terus setia bersama kami menerusi live Facebook dan juga TikTok live Sanagan FM. Ada kawan-kawan kita di sini, Kak Mayadi, Emma Abdul Malik, kita ada Ina Amon, kita ada Michael dan ramai lagi. Jadi kau boleh masuk sini, tap-tap screen ramai-ramai. Kita kongsi cerita hari ini berkenaan dengan filem dan drama warisan dalam era streaming. Okey, kita mau cerita pula pasal era streaming ni, transformasi dunia hiburan. Di mana era streaming membawa perubahan besar kepada industri kreatif. Kalau dulu, okay, saluran TV menjadi penjaga pintu utama kepada kandungan. Dan kini platform digital membuka ruang lebih luas kepada penerbit dan juga pengkarya. Kalau kita tengok sini, platform streaming memberi tiga kelebihan utama kepada karya warisan. Yang pertama iaitu akses tanpa batasan geografi. Di mana salah satu kelebihan terbesar era streaming ialah kebolehan kandungan untuk menembusi sempadan negara. Filem tempatan kini bukan hanya ditonton oleh rakyat Malaysia, tetapi juga boleh diakses oleh penonton antarabangsa. Itu yang bestnya kan era streaming ni. Juga menghidupkan semula karya lama. Banyak filem dan drama lama yang mempunyai nilai seni tinggi tetapi kurang dikenali oleh generasi muda, dan era digital membolehkan karya-karya lama didigitalkan, dipulihkan kualitinya dan ditayangkan semula. Contohnya, drama-drama klasik terbitan RTM sendiri yang kamu pernah dengar, yang kamu pernah tonton kan, yang pernah popular suatu ketika dahulu, kini boleh diakses melalui RTM Click. Ini memberi peluang kepada generasi baharu untuk menonton semula karya-karya yang membesarkan ibu bapa kita. Dan juga pastinya memberi nafas baharu kepada penceritaan warisan. Cabaran besar karya warisan ialah persepsi bahawa kandungannya terlalu berat atau ketinggalan zaman. Jadi dalam era streaming ini, penerbit perlu menyesuaikan karya dengan citarasa penonton moden. Jadi ini termasuk visual lebih sinematik, jalan cerita lebih pantas, penggunaan CGI dan teknologi moden, sinematografi bertaraf antarabangsa, juga penulisan skrip yang lebih segar. Sebagai contoh, kita tengok macam filem Pendekar Awang. Siapa ada tengok hari itu dia punya filem? Okey, Dara Indra Gajah mengetengahkan sejarah perjuangan pahlawan Melayu dengan sentuhan Tuhan aksi moden, dan ini menjadikan kisah sejarah lebih mudah diterima penonton muda. Itulah sebagai contoh dia. Dan sekejap lagi kita mau cerita juga sedikit berkenaan dengan filem dan drama sebagai medium pendidikan, dan pastinya kita punya kesimpulan untuk topik kita pada hari ini. Okey, teruskan bersama kami, layan terus Sanagan FM bersamamu.

0: segala sesuatu, kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.
1: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
2: Yes, Silang Budaya Radio RTM bersama kami di Sanakan FM bersamamu. Okey, geng. Kita masih lagi bercerita berkenaan dengan era streaming ini. Filem dan drama warisan dalam era streaming. Okey, kita cerita pula pasal filem dan drama sebagai medium pendidikan. Kita kongsi sedikit. Salah satu kelebihan besar filem dan drama warisan ialah potensinya. Okey, potensinya sebagai alat pendidikan. Di mana ramai pelajar menganggap sejarah sebagai subjek yang sukar atau membosankan kerana dipenuhi fakta dan tarikh. Namun apabila sejarah divisualkan dalam bentuk filem, pemahaman menjadi lebih mudah. Sebagai contoh, kisah perjuangan tokoh negara dalam filem dapat membantu penonton memahami konteks sejarah, juga membina empati terhadap perjuangan masa lampau, menanam semangat patriotisme dan menggalakkan rasa cinta kepada negara. Bukan sekadar membaca fakta tentang perjuangan menentang penjajah, di mana penonton juga dapat merasai emosi perjuangan tersebut. Macam Syaf ni lagi, memang jenis yang kalau cerita pasal sejarah, memang Syaf lemah sikit dari zaman sekolah lagi. Tapi apabila sejarah Melayu ini difilmkan, contohnya macam filem Mat Kilau, siapa lagi, Pendekar Awang, dia macam kita lebih faham sebab dia sudah divisualkan daripada sejarah asal, dengan bilang orang dia punya cara yang lebih moden, kan, walaupun isi dia sama, tetapi adalah pembaruan-pembaruan yang dapat dihasilkan supaya kita ni sebagai penonton dapat menerima dalam era yang bilang orang sudah berubah, sudah moden pada ketika ini. Jadi sebenarnya cabaran filem dan drama warisan dalam era streaming ni pun ada juga. Contohnya persaingan dengan kandungan global, risiko komersialisasi, juga dengan masa depan karya warisan. Jadi sebenarnya era streaming ini bukanlah dilihat mudah. Dia ada juga dia punya cabaran-cabaran. Jadi kesimpulannya, filem dan drama warisan dalam era streaming memainkan peranan besar dalam memastikan budaya, sejarah dan identiti bangsa terus hidup merentas zaman. Streaming bukan ancaman kepada warisan. Okey, sebaliknya satu peluang besar untuk memperluas jangkauan karya tempatan. Jadi dengan gabungan penceritaan yang kuat, teknologi moden dan penghargaan terhadap budaya, filem serta drama warisan mampu menjadi medium yang bukan sahaja menghiburkan, malah mendidik dan membina jati diri masyarakat. Jadi dalam dunia yang semakin digital ini, warisan tidak seharusnya tenggelam. Sebaliknya, melalui filem dan drama, warisan boleh terus bersuara, menyampaikan kisah masa lalu untuk membimbing generasi masa depan. Jadi itulah sedikit sebanyak kita dapat kongsikan berkenaan dengan filem dan drama warisan dalam era streaming. Kalau mau stream lagi wayang-wayang yang siok, drama yang siok, boleh stream bersama kami di RTM Click. Okay? Jadi itu dia Silang Budaya yang kita dapat bawakan untuk minggu ini. Dan nantikan Silang Budaya pada minggu hadapan pula, apakah topik yang kita akan bawakan. Baiklah, kita hentikan hiburan seketika untuk panduan kita bersama sebentar lagi. 3.40 minit petang, masuknya waktu solat Fardu Asar bagi kawasan Sandakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Okay, terima kasih semua. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Ya.

0: والبرس وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Saudara muslimin dan muslimat sekalian, Sanakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.

0: Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Sabari Haji Saleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga para pendengar yang dikasihi dan dirahmati Allah sentiasa berada dalam kesihatan, keafiatan, kebahagiaan serta dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala walau di mana jua berada. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang sentiasa mendengar suara hati hamba-Nya, walaupun tanpa kata-kata dan walaupun air mata jatuh dalam diam. Para pendengar yang dikasihi Allah, dalam kehidupan ini, ada saatnya kita merasa terlalu penat untuk menjelaskan apa yang kita rasa kepada manusia. Kadangkala kita cuba bercerita, namun tidak semua orang mampu memahami luka yang sedang kita tanggung. Benarlah kata-kata hikmah ini. Jangan pernah membahagikan semua duka dan sedihmu kepada manusia. Kerana tidak akan ada manusia yang benar-benar memahami manusia lain kecuali dia berada pada posisi yang sama. Tumpahkan semuanya dalam tangisanmu kepada Allah. Ceritakan semuanya hanya kepada Allah. Para pendengar yang dikasihi, bukan bermaksud kita tidak boleh meminta nasihat atau pertolongan daripada manusia. Tetapi hakikatnya, hati manusia terbatas untuk memahami seluruh rasa sakit yang kita alami. Ada luka yang sukar untuk diterjemahkan dengan kata-kata. Ada kesedihan yang hanya mampu difahami oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah adalah sebaik-baik tempat untuk mengadu. Allah berfirman melalui kisah Nabi Ya'qub alaihi salam, "Innama ashku bassi wa huzni ila Allah." Maksudnya, sesungguhnya aku mengadukan kesedihan dan duka citaku hanya kepada Allah. Surah Yusuf ayat 86. Seorang Nabi yang kehilangan anaknya bertahun-tahun pun memilih untuk mengadu kepada Allah, bukan kepada manusia. Pada pendengar yang dirahmati Allah, kadangkala manusia hanya mendengar cerita kita, tetapi Allah memahami rasa yang tersembunyi di sebalik cerita itu. Manusia mungkin berkata, sabarlah. Tetapi Allah memberi ketenangan. Manusia mungkin mendengar sebentar, tetapi Allah tidak pernah jemu mendengar rintihan hamba-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an." Maksudnya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku memperkenankan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Surah Al-Baqarah ayat 186. Para pendengar yang dikasihi Allah, ada air mata yang menjadi saksi kuatnya seseorang bertahan dalam ujian hidup. Dan ketahuilah, setiap tangisan yang lahir kerana berharap kepada Allah tidak pernah sia-sia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yuzillahumullahu fi zillih, yauma la zilla illa zillah, wa rajulun zakarallahu khaliya, fafadat ainahu." Maksudnya, 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah pada hari tiada naungan selain naungannya. Antaranya seseorang yang mengingati Allah ketika bersendirian lalu berlinangan air matanya. Rawahul Bukhari wal Muslim. Tangisan di hadapan Allah bukan tanda kelemahan, tetapi tanda bahawa hati masih bergantung kepada-Nya. Para pendengar sekalian, jika hari ini hati kita terlalu berat, jika jiwa kita terlalu lelah, bangunlah di malam hari, angkatlah tangan kepada Allah dan ceritakan semuanya kepada Allah. Kerana Allah bukan sahaja mendengar, bahkan Dia mampu mengubah kesedihan menjadi ketenangan, luka menjadi kekuatan dan ujian menjadi jalan mendekatkan diri kepada-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alaisallahu bikafin 'abdah." Maksudnya, bukankah Allah cukup untuk menjadi penolong bagi hamba-Nya? Surah Az-Zumar ayat 36. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak semua manusia mampu memahami kita, tetapi Allah memahami segalanya walaupun kita hanya menangis tanpa bicara. Maka jangan terlalu berharap kepada manusia untuk memahami seluruh luka kita. Sebaliknya, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Dia adalah tempat bergantung yang tidak pernah mengecewakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita hati yang kuat, jiwa yang tenang dan air mata yang membawa kita semakin dekat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

0: Santai Hujung Minggu. Satu tengah hari hingga tujuh malam. Sarakan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum, selamat petang semua. Terima kasih terus dengarkan Sanakan FM walau di mana jua, bersama dengan Abang Syaf di sini. Selamat menunaikan solat fardu asar muslimin dan muslimat sekalian. Dan untuk panduan kita bersama masuknya waktu solat fardu maghrib pada petang nanti 6.26 minit petang bagi kawasan Sandakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Hari ini hari Ahad 28 Jun 2026 bersamaan 12 Muharram 1448 Hijrah. Dan demikian lah tadi rancangan Silang Budaya Radio RTM. Kita dapat bawakan, dan jangan lupa dengarkan rancangan tersebut juga pada minggu hadapan, Sabtu dan Ahad 3 hingga 4 petang. Pastinya bersama kami menerusi rancangan Silang Budaya Radio RTM. Apakah topik yang akan dibawakan lagi pada minggu hadapan? Kamu juga boleh ikuti kami di laman sosial, di Facebook, Instagram dan juga TikTok. Di sana nanti kami ada kongsi juga antara topik-topik yang kami bawakan, dan mungkin ada tetamu yang turut bersama dengan kita. Dan pastinya info-info terkini Piala Dunia pun ada. Kami ada bawakan di laman sosial kami. Okey, jangan lupa follow kami. Setidaknya orang semua, kita jumpa di jam yang seterusnya selepas ini. Layan terus Sanakan FM bersamamu.
2: And Messi! McAllister, Di Maria is the spare man. Angel Di Maria, glorious goal!
3: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
4: Ayat ini selalu kita gunakan. Senyum adalah satu sedekah. Senyuman adalah kebajikan dan kebaikan yang paling mudah.

0: Dekat Nur dan Sandakan FM bersamamu.
1: Pilihan bersama. Hantarkan dua buah lagu pilihan anda menerusi pilihan bersama bersama kami di Sandakan FM bersamamu. Pilihan bersama. Setiap hari Sabtu dan Ahad pukul 5.20 petang. Pilihan bersama. Sandakan FM bersamamu.

0: Kamu tidak berteman. Abang Syaf akan bersamamu dengan maklumat dan hiburan. Sandakan FM pasti ada untukmu. Untukmu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Boleh jadi kamu membenci sesuatu.

0: happy holiday weekend, everybody. Party, party. Santai hujung minggu. Satu tengah hari hingga tujuh malam. Santai hujung minggu. Okay. We about to ride out. That's right. You know what that means. Sarangan FM bersama. Let's go. Yeah. Okay, give it to me. Yes. Bersama. Santai hujung minggu. Santai hujung minggu. Satu tengah hari hingga tujuh malam. Sarangan FM bersamamu. Assalamualaikum, selamat petang, selamat berhujung minggu bersama dengan Abang Syaf di sini menerusi segmen Santai Hujung Minggu. Geng, tadi dekat-dekat pukul 2, hujan sekejap di sini, di Batu Tujuh. Tak tahulah pula di kawasan lain macam mana. Ha, sekarang ni Alhamdulillah sudah kembali cerah. Di tempat kamu macam mana, geng? Ha, kamu juga boleh kongsi-kongsi cerita dengan Syaf. Boleh saja WhatsApp sini 019-589-5858. Okey, kalau kita tengok tinjauan cuaca menerusi laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia di mana sandakan pada sebelah petang ini diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat dan sebelah malam diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Ha, keadaan cuaca ni dia pandai berubah, geng. Jadi kalau kamu mau tahu lebih lanjut, kamu boleh terus layari laman sesawang Met Malaysia atau muat turun sejak aplikasi My Cuaca untuk mendapatkan maklumat cuaca yang terkini dan sahih. Okey, teruskan bersama kami, layan terus Sanakan FM bersamamu.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

0: Ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia, kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia, dari peminat untuk peminat. Major strong, strong.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
3: Maksudnya
1: Lensa Minoriti, setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
4: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan ya. Dia punya kecerdasan itu lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Semestinya hanya di TV OK.
5: Kekal laju RRS bersama kami setiap hari Rabu pukul 9.30 pagi bersama kami Roger C. Sandakan FM bersamamu.

0: Yes, Zalo Oscar Empire mu bersama dengan Syap. Selamat berhujung minggu semua yang memandu. Hati-hati. Oi, seh, pergi mana tu? Sibuk juga jalan raya, Syap tengok. Oi, ramai cuti ni macam gini. Hati-hati siap kamu. Dan Syap doakan selamat sampai ke manapun destinasi yang kamu tuju. Pastinya untuk hujung minggu ni ada ramai yang cuti kan? Jadi yang ngam-ngam ada di rumah tu tak tahu mau buat apa. Mari sama-sama kita luangkan 10 minit cari dan musnahkan tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes. Nah, kalau di dalam rumah tu kita tengok tu talam peti sejuk. Kalau sudah air sobat takung lama tu bakasi bersih lah. Pasti buang dia punya air. Ha, cek kamu punya baldi, pam tandas, mangkuk tandas, kolah air, pelapik, rak pinggan pun kamu kena tengok betul-betul, okey? Rajin-rajin kasih bersih. Dan juga bekas takungan penapis air. Ha, kalau sudah nampak air dia tu bertakung lama, kamu biar siap begitu. Aina geng, kasih bersih lah bahkan. Ha, kita yang minum di situ ndakkanlah dengan keadaan begitu kita mau biarkan pula. Okey, untuk di luar rumah kita kena bersihkan. Kalau kita tengok situ ada tayar terpakai, ya, sebaiknya kita buang di tempat yang sepatutnya. Lepas tu bekas plastik kalau ada, bekas simpanan air, peralatan lama yang terbiar, tangki septik, tongcat dan sebagainya. Juga yang suka menanam di luar rumah tu, yang ada pasu bunga, kamu kena kasih bersih juga selalu, okey? Sebab apa? Benda-benda begini juga akan berisiko menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Jadi kalau ada sampah sarap di luar kamu tu, bekas makanan ke apakah, buanglah di tong sampah. Geng, yang tinggal di rumah kita tu, kita juga keselesaan tu kita akan rasa apabila kawasan rumah kita bersih dalam dan luar rumah kita, okey? Jadi sama-sama kita luangkan masa 10 minit untuk cari dan musnahkan tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes. Tiada Aedes, tiada denggi. Jom kita terus layan lagu-lagu tempatan Sabah. Ha, artis sandakan pun ada bah. Kita layan terus di sana Gerai FM bersama mu.
1: Cantik tak?
2: Setiap hari kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat. Selamatkan kanak-kanak dan keluarga kita.
3: Bukan membuli batu, main-main saja batu.
4: Iya, memang betul. Buli boleh bermula dengan sekadar ejekan atau menakut-nakutkan. Tetapi boleh berkembang menjadi penderaan fizikal atau psikologi yang serius hingga menyebabkan kecederaan atau kematian. Di Malaysia, perbuatan buli boleh dihukum di bawah beberapa undang-undang sedia ada mengikut kes berlaku di sekolah, tempat kerja dan di tempat awam. Anda yang menjadi mangsa atau melihat perbuatan buli perlu segera melaporkan kepada pihak berwajib atau pihak polis.
5: Sandakan FM, layan lagu-lagu

0: aku.
1: Yeza, santai hujung minggu bersama Abang Syaf. Okey geng, kita mau cerita Piala Dunia 2026. Baik, seperti yang kita ketahui, pagi tadi telah pun berakhirnya kesemua perlawanan untuk peringkat kumpulan. Dan pastinya kita telah pun mengetahui pasukan-pasukan yang layak ke peringkat seterusnya, iaitu peringkat kalamati, yang mana ini adalah 32 pasukan yang terbaik. Okey? Dan kita boleh saksikan perlawanan yang pertama esok pukul 3 pagi, di mana Afrika Selatan akan menentang Kanada, tuan rumah bersama ni. Ha, dan seterusnya perlawanan di antara Brazil menentang Jepun dijadualkan hari Selasa nanti pukul 1 pagi. Okey, 30 Jun. Dan ada lagi dua perlawanan pada hari Selasa tersebut, antaranya Jerman akan menentang Paraguay pukul 4.30 pagi dan Belanda akan menentang Morocco pada pukul 9 pagi hari Selasa nanti. Dan tiga lagi perlawanan akan dibawakan pada hari Rabu depan, di mana Ovrikos akan menentang Norway pukul 1 pagi, Perancis akan menentang Sweden pukul 5 pagi, dan Meksiko, tuan rumah bersama, akan menentang Ecuador pukul 9 pagi pada hari Rabu 1 Julai nanti. Okey, dan beberapa perlawanan lagi nanti Syaf akan kongsikan jadual dia dari masa ke semasa. Okey, setidikkan orang semua, sekejap lagi kita ada berita Sabah FM. Nanti selepas itu Syaf akan kongsikan juga perlawanan-perlawanan yang seterusnya yang telah pun kita ketahui jadual mereka. Jangan lupa untuk terus saksikan kesemua perlawanan Piala Dunia bersama kami di RTM Klik. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Layan terus Senagan FM bersamamu.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

belajar. Kalau nak bijak, kena banyak senyum dengan ikhlas. Belajar dalam keadaan yang gembira dan menyeronokkan, mudah untuk kita menerima ilmu yang disampaikan oleh guru. Ikatan hati antara guru dan murid akan menyeronokkan lagi sesi pembelajaran anda. Sebentar lagi, Berita Sabah FM. Berita Sabah FM.

0: tajuk-tajuk berita utama petang ini. Pemeliharaan budaya biodiversity pacu pembangunan pelancongan. Pengurusan cekap dan sistematik, tabung haji terima pengiktirafan antarabangsa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zuzela Alias Ella Mohamed dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Warisan budaya dan alam sekitar perlu dipelihara bagi memastikan identiti masyarakat, kelestarian, biodiversiti serta pembangunan sektor pelancongan Sabah terus kekal mampan. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Jaffri Arifin berkata, ini dibuktikan dengan penganjuran Regata Lepas Sempurna yang berkembang sebagai produk pelancongan bertaraf antarabangsa tanpa mengorbankan nilai keaslian dan identitinya. Kementeriannya akan terus komited memperkasa pelancongan berasaskan komuniti, pemeliharaan, warisan budaya dan pemeliharaan alam sekitar.
1: Usaha memelihara warisan budaya tidak akan berjaya sekiranya kita mengabaikan pemeliharaan alam sekitar. Laut yang bersih, ekosistem marin yang sehat, terumbu karang yang terpelihara, serta biodiversity yang kaya merupakan sebahagian daripada warisan yang wajib kita pertahankan secara bersama.
0: Datuk Jaffri berucap pada Majlis Penangguhan Regata Lepas Sempurna ke-31 di Padang Bandaran Sempurna. Regata Lepas tahun ini membawa tuah kepada Adnan Sari Gandawani apabila muncul johan pertandingan lepas tradisi menerusi penyertaan lepas asli Kampung Sulabayan. Regata Lepas Sempurna terus menjadi platform penting memperkenalkan budaya dan warisan Sabah ke peringkat antarabangsa sekaligus mengukuhkan industri pelancongan negeri. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, acara yang memasuki edisi ke-31 itu membuktikan budaya tempatan mampu menjadi produk pelancongan berimpak tinggi, juga pemacu penting dalam usaha kerajaan negeri mencapai kehadiran 4 juta pelancong tahun ini sebagai persediaan menjelang Tahun Melawat Sabah 2027.
2: Regata Lepas di Sempurna ini adalah merupakan salah satu produk pelancongan yang akan dapat memperkenalkan lagi budaya di Sabah ini kepada masyarakat di dunia. Saya juga berharap agar masyarakat yang ada di sini tidak melupakan asal-usul mereka, budaya mereka, kerana inilah yang menjadi tarikan kepada keunikan dan kehebatan Sabah di mata dunia.
0: Datuk Nizam turut mengingatkan masyarakat terus memelihara warisan budaya serta memanfaatkan ekonomi kreatif bagi menjana pendapatan. Dalam pada itu, beliau memberi jaminan kawasan pantai timur Sabah kekal selamat untuk dikunjungi hasil kawalan rapi dan berterusan pihak Eskom. Pengurusan jemaah haji yang cekap dan sistematik menjadikan lembaga tabung haji terus mendapat pengiktirafan di peringkat antarabangsa sekaligus membuktikan keupayaan tabung haji mengurus kebajikan dan perjalanan ibadah jemaah Malaysia mengikut segala peraturan ditetapkan Kerajaan Arab Saudi. Adun APAS Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, kepulangan jemaah haji dalam keadaan sehat dan ceria mencerminkan keberkesanan pengurusan yang dilaksana tabung haji.
2: Dan saya yakin ini adalah kerana pengurusan haji yang dilaksanakan oleh Tabung Haji Malaysia sudah pasti akan menambah keceriaan dan semangat untuk jemaah kita melaksanakan ibadah haji dengan lebih teratur dan lebih selesa.
0: Datuk Nizam ditemui ketika menyambut kepulangan 120 jemaah haji Tawau di Balai Ketibaan Lapangan Terbang Tawau. 142 lagi jemaah haji dari Tawau dan Sempurna dijangka tiba di lapangan terbang Tawau pada esok dan Isnin ini melalui 3 jadual penerbangan berasingan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita selanjutnya. Maritim Malaysia Zon Sandakan merampas 1,700 paket minyak masa bersubsidi dipercayai cuba diseludup dalam satu operasi di perairan Sandakan awal pagi Sabtu. Pengarahnya Kapten Maritim Muhammad Suhairi Hussein berkata, rampasan dibuat kira-kira pukul 3 pagi di kawasan jeti nelayan Kampung Combo. Hasil maklumat orang awam mengenai sebuah perahu dalam keadaan mencurigakan. Bagaimanapun menyedari kehadiran pihak berkuasa yang sedang melaksana op sejahtera, op cegah parti dan op tiris 4.0, suspek bertindak terjun daripada perahu dan melarikan diri ke kawasan bakau berhampiran. Pemeriksaan lanjut ke atas perahu menemukan 100 bungkusan plastik hitam berisi paket minyak masak bersubsidi dengan sebahagiannya ditemui terapung di laut dipercayai dibuang oleh suspek. Nilai keseluruhan rampasan termasuk bot dianggarkan sekitar RM14,250. Kes disiasat bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Carnival Co-Curriculum University Malaysia Sabah KAKUM terus menjadi platform penting dalam memperkasa pembangunan mahasiswa secara holistik. Menerusi penglibatan aktif dalam pelbagai aktiviti yang membentuk kepimpinan, kreativiti dan kemahiran insaniah, Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansor berkata, Carnival bertemakan Warna-Warni Borneo itu merupakan penghargaan kepada mahasiswa yang mengikuti kursus kokurikulum berkredit selain medan menyelahkan bakat serta potensi. Carnival selaras dengan aspirasi UMS sebagai The Brain of Borneo dalam melahirkan graduan berdaya saing kaya dengan nilai budaya, kreatif dan sedia mendepani cabaran dunia kerjaya.
4: Program kokurikulum ini memberi impak yang sangat besar kepada kemenjadian pelajar daripada program yang mereka ikuti ini. Banyak telah bakat-bakat mereka telah dapat diserlahkan ya dengan pengisian-pengisian yang bersifat leadership, keusahawanan, keterampilan diri.
0: Datuk Dr. Kasim ditemui pada majlis penutupan karnival berkenaan di UMS Kota Kinabalu. Parti Bersatu Sabah PBS akan terus memperkukuh jentera parti di semua peringkat bagi memastikan parti kekal relevan dan bersedia menghadapi sebarang cabaran politik pada masa hadapan. Naib Presiden PBS Datuk Hendrus Anding menyatakan perkara itu selepas merasmikan mesyuarat agung tahunan PBS 5 bahagian zon pendalaman bawah kali ke-41 di Beaufort. Mesyuarat yang mendapat sambutan menggalakkan daripada perwakilan, pemerhati serta penyokong parti mencerminkan semangat perjuangan tinggi dalam kalangan ahli. Sempena mesyuarat itu, 391 ahli baharu menyertai parti berkenaan.
5: Dan ini merupakan satu signal bahwa kepimpinan PBS kawasan ini semakin diterima ramai dan mudah-mudahan ini menjadi satu landasan kita untuk memperkukuhkan kerajaan yang ada sekarang ini yaitu kerajaan CRS.
0: Datuk Hendrus Anding. Dalam pada itu, Naib Presiden PBS Datuk Ruslan Muharram yang juga ketua bahagian PBS N34 Lumadan memberitahu proses pemilihan kepimpinan PBS N34 Lumadan menyaksikan ramai muka baharu bagi menerajui bahagian sayap pemuda dan wanita sekaligus memberi ruang kepada lebih ramai pemimpin muda tampil sebagai pelapis kepimpinan.
6: InsyaAllah kalau boleh kita angkat-angkat di peringkat negeri. Jadi inilah delegasi yang telah kita bina dalam menerajui pimpinan di Lumadan ini dan saya yakin dengan pembaharuan pimpinan di peringkat wanita, pemuda dan bahagian ini akan mengukuhkan kekuatan PBS itu sendiri di Lumadan.
0: Datuk Ruslan Muharram. Tajuk tajuk berita utama sekali lagi. Pemeliharaan budaya biodiversiti pacu pembangunan pelancongan. Pengurusan cekap dan sistematik tabung haji terima pengiktirafan antarabangsa. Sekian berita tadi disunting Jenora Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan. Juara Piala Dunia 2022, Argentina hadir untuk mempertahankan kejuaraan sekaligus memburu misi untuk mendapatkan gelaran juara untuk kali keempat. Sementara itu, Meksiko merupakan negara pertama dalam sejarah yang telah menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan 2006. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: This is your radio. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Sarakan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum, selamat petang semua. Kembali bersama dengan Syaf di sini. Dan sekarang kita bersama menerusi segmen Santai Kenangan. Nah, di mana kita akan layan lagu-lagu retro sampai pukul 7 malam nanti. Tapi sebelum itu, kita mau kongsi juga di sini, di mana kemarin kita telah pun mendapat kabar yang mana satu kes kebakaran dilaporkan di Kampung Pening Lalat, Karamunting. Majlis Perbandaran Sandakan MPS ingin memaklumkan bahawa pusat pemindahan sementara PPS di Dewan Taman Sibuga Batu 5 telah diaktifkan bermula 6 petang kemarin pada 27 Jun 2026 bagi menempatkan penduduk yang terjejas akibat kejadian kebakaran di Kampung Pening Lalat, Karamunting. Dan pengaktifan PPS ini adalah selaras dengan keputusan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD Sandakan setelah pemeriksaan di lokasi kejadian mendapati kediaman penduduk terjejas bencana PTB masih belum selamat untuk diduduki. Jadi info ini juga kami ada kongsi di Facebook Sandakan FM. Dan Syaf mau ajak semua kawan-kawan, mari sama-sama kita hulurkan sedikit bantuan kepada mereka yang terjejas dalam kejadian kebakaran yang berlaku di Kampung Pening Lalat, Karamunting kemarin. Kalau mau salurkan bantuan, pastikan kamu menggunakan saluran yang betul, ataupun kamu boleh terus bagi ke sana. Tak kiralah jenis wang ringgit kah, ataupun bekalan makanan kah, pakaian kah. Mari sama-sama kita buat sedikit amal kebaikan. Kita bantu mereka yang memerlukan. InsyaAllah hari ini kita bantu orang, esok lusa, manalah tahu kan, kita punya nasib pula yang kurang baik, orang lain yang akan tolong kita. Sama-sama kita buat baik sesama manusia. Okey, baiklah, sekejap lagi kita ada Utama 5 Petang. Jumpa kamu nanti di jam yang kelima. Ada juga cerita pasal Piala Dunia 2026 selepas ini. Bersama kami lain terus, Sandakan FM bersamamu.

0: Jualan Rahmah Madani akan diadakan 3 kali sebulan di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri bermula 9 Januari 2026.
1: Program Jualan Rahmah Madani akan dimulakan misalnya pada 9 Januari, 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan dan melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
0: Yang amat terhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: Disco. This is your radio. Turun aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Sanakan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum, selamat petang, selamat berhujung minggu. Salam Malaysia Madani. Terima kasih semua terus dengarkan Sanakan FM menerusi FM 90.1. Ada yang mendengarkan kami di rumah, di dalam kenderaan, di tempat kerja, di premis-premis perniagaan. Terima kasih kerana menjadikan siaran Sanakan FM sebagai teman ceria kamu di hujung minggu ini. Petang-petang gini, adakah yang mau pergi jogging atau ada sudah yang keluar awal lagi tadi? Ada kah yang mau main bola? Main bola betul-betul lah. Kasih gol lah. Manalah tahu suatu hari nanti dapat pula main mewakili Malaysia. Hoi, boleh tahan itu kan? Baiklah. Ini kita mau cerita juga yang mana Syaf akan tunaikan kamu punya permintaan lagu untuk pilihan bersama. Macam mana itu? Senang saja. Kamu taipkan nama artis dan juga tajuk lagu, terus hantar ke WhatsApp kami 019-589-5858. Dan pastikan lagu-lagu yang kamu minta tu lagu retro sahaja. Lagu baru nak mau. Kita ada di Santai Kenangan ni hanya lagu-lagu retro. Dan Syaf akan putarkan lagu-lagu yang kamu minta sampai pukul 7 malam nanti. Pastinya bersama kami menerusi pilihan bersama. Jom terus dengarkan lagu-lagu retro bersama kami. Layan terus Sanakan FM bersamamu.

0: dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final. Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026 dengan pelbagai program khas, laporan terkini, analisis eksklusif dan suara penyokong dari seluruh negara. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Promosi menarik kami.

Yes, Zalo Skin Empire mu bersama dengan Abang Syaf. Okey geng, kita mau cerita lagi Piala Dunia 2026. Baik, awal tadi Syaf ada kongsikan ada beberapa perlawanan yang bakal berlangsung untuk 32 pasukan terbaik ini. Ini peringkat kalah mati sudah geng. Yang mana nanti hari Khamis 2 Julai 2026 ada 3 perlawanan. Antaranya pukul 12.30 malam tu England akan menentang DR Congo. Pukul 4 pagi hari Khamis Belgium akan menentang Senegal. Dan pukul 8 pagi hari Khamis nanti tuan rumah bersama USA akan menentang Bosnia pukul 8 pagi. Okey, itu perlawanan yang berlangsung pada 2 Julai. Manakala 3 Julai 2026 hari Jumaat nanti juga ada 3 perlawanan, di antara Spanyol akan menentang Austria pukul 3 pagi. Lepas tu Jumaat depan Portugal akan menentang Kroasia pukul 7 pagi. Oh, ini perlawanan tumpuan juga ni. Dan hari Jumaat itu juga akan berlangsungnya perlawanan di antara Switzerland menentang Algeria pukul 11 pagi. Untuk hujung minggu pula nanti hari Sabtu, ini ada lagi 3 perlawanan yang terakhir untuk 32 pasukan terbaik. Antaranya Australia akan menentang Egypt pukul 2 pagi hari Sabtu 4 Julai 2026, dan seterusnya perlawanan di antara Argentina menentang Cape Verde pukul 6 pagi hari Sabtu, dan perlawanan yang terakhir untuk 32 pasukan terbaik di antara Colombia akan menentang Ghana pukul 9.30 pagi. Kesemua perlawanan ini kamu boleh saksikan bersama kami di RTM Click. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Jadi sama-sama kita sokong pasukan yang kita minat tanpa provokasi kawan-kawan kamu. Nah, kita sokong kerana suka bola sepak menyatukan kita semua. Layan terus Tenaga FM bersamamu.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kecohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Korang mesti ada ramai kawan yang berjaya kan? Tak kiralah berjaya dari segi pelajaran, pekerjaan atau perniagaan. Kadang kita ini asyik fikir negatif je. Kita mesti cakap, dia tu berjaya nasib je. Atau ada orang yang tolong dia. Jangan fikir begitu. Kita ni tak tahu apa yang orang usahakan di atas kita. Macam mana orang kerja keras, pengorbanan masa orang dan sebagainya. Kalau nak berjaya, kenalah usaha, bukan nak sabotaj orang lain pula. Kejayaan tak akan datang berbalik ketuk pintu rumah kita. Usaha tangga kejayaan. Pesanan ini daripada saya, Nizam Laksamana, dan Sanakan FM bersama.
2: Membicarakan topik-topik menarik bersama tetamu jemputan. Bersama kami menerusi Dialog di 4. Setiap Isnin hingga Khamis, pukul 4 petang. Dialog di 4. Dialog di 4. Di Sanakan FM bersamamu.

Yeza, Santai Kenangan dengan lagu-lagu retro bersama dengan Abang Syaf. Kawan-kawan semua yang memandu, hati-hati. Yang bekerja, selamat meneruskan tugas. Ha, kita sama hari ini, kita geng kerja ujung minggu. Steady bah, ha, sambil-sambil kerja, bolehlah kupi-kupi kan. Mana tahu kamu sempat keluar tadi, ada jual pisang goreng. Woi, mantap benih, cuaca-cuaca pun ngam ini. Ha, okay. Ini ada satu berita terkini, Syaf mau kasih kongsi. Di mana seorang lelaki warga emas yang dilaporkan hilang selepas bot dinaiki terbalik ketika dalam perjalanan pulang selepas memancing ke jeti di Kampung Kuantan ditemui meninggal dunia pada Sabtu. Mayat ditemui dengan bantuan orang awam pada jam 8.30 pagi, kira-kira 500 meter dari lokasi bot terbalik. Operasi mencari dan menyelamat SAR digerakkan JBPM melibatkan unit anjing pengesan K9 dan pasukan penyelamat di air. Pencarian diperluaskan sehingga radius 1 hingga 3 kilometer dari lokasi bot ditemukan terbalik dan mayat mangsa dibawa ke Hospital Tanjung Karang untuk proses selanjutnya. Nah, ini peringatan juga kita bersama, terutamanya kita ni yang selalu turun laut. Pastikan sebelum kita turun ke laut ataupun ke sungai ataupun pergi memancing ataupun pergi ke mana-mana sahaja, pastikan kita maklumkan kepada orang-orang terdekat, terutamanya yang berada di rumah kita yang tinggal bersama dengan kita, agar kalau kita contohlah andai kata tak balik kah, mungkin tiada kabar berita dari kita, sekurang-kurangnya dorang tahu di mana lokasi yang kita pergi sebelum kita meninggalkan rumah. Jadi sama-sama kita doakan juga agar sentiasa perjalanan kita ke mana pun sentiasa dalam lindungan Allah SWT, dan sama-sama kita beringat sentiasa berhati-hati walau di mana jua kita berada. Okey, jom kita terus sambung dengarkan lagu-lagu retro bersama kami di Santai Kenangan Senakan FM bersamamu.

0: setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 melalui suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu. Sanagan FM bersamamu.

Reza, terima kasih semua. Terus dengarkan Santai Kenangan bersama dengan Abang Syaf di sini. Bersama kami menerusi FM 90.1 dan juga menerusi aplikasi RTM Klik. Kita akan jumpa di jam yang terakhir selepas ini. Teruskan bersama kami di Sanakan FM bersamamu. Dan untuk panduan kita bersama, sekarang sudah pun tepat pukul 6 petang.

Laluan ke final. Ia membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: Meraih Kenangan 4.30 petang hingga 7 malam. Sanakan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum, selamat petang semua. Kembali bersama dengan Syaf di sini. Pertemuan kita untuk jam yang terakhir Santai Kenangan edisi hari ini, hari Ahad 28 Jun 2026, bersamaan 12 Muharram 1448 Hijrah. Terima kasih semua, terus kekal bersama kami mendengarkan siaran Sanakan FM sebagai teman ceria kamu di hujung minggu. Okay? Baik, ada satu info di mana sejak 1 Januari 2022 hingga 1 Jun 2026, 755 kandungan jelik dan melampau berkaitan 3R diturunkan. Ini adalah hasil kerjasama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dan pemberi perkhidmatan tangani kandungan. Di mana ada yang langgar undang-undang, juga ada yang langgar garis panduan komuniti platform. Bermula 1 Januari 2023 hingga 31 Mei 2026, sebanyak 65 kes berkaitan isu 3R telah diambil tindakan penguatkuasaan. 10 kes didakwa di mahkamah, 8 kes dikenakan kompaun, 27 kes diberikan notis amaran dan 20 kes masih dalam siasatan. Ini adalah untuk memperkukuh pemantauan dan penguatkuasaan terhadap kandungan isu 3R dan juga pastikan ruang digital kekal selamat serta bertanggungjawab. Kita juga sebagai pengguna media sosial kena berhati-hati juga. Janganlah mempost sembarang. Kita cerita yang baik-baik di laman sosial kan bagus. Daripada kita mengkritik sana sini, kan menghentam sana sini, kondem orang sana, kondem sini, kan macam kita yang betul-betul sempurna. Jadi gunakan media sosial sebaik mungkin. Kalau tiada apa-apa yang penting kita mau komen, baik diam saja. Tekan like pun cukup. Kalau nak mau tekan like, kasih scroll saja dia. Okey, jom kita terus dengarkan lagu-lagu retro bersama kami. Sanakan FM bersamamu.

Santai kenangan dengan lagu-lagu retro bersama Abang Syaf yang sudah selamat tiba di rumah. Alhamdulillah, selamat berserehat. Bagi mereka yang masih lagi dalam perjalanan menuju ke rumah masing-masing, baru balik kerja, ada yang baru balik dari buat aktiviti riada bersama dengan keluarga di luar sana, hati-hati sejak kamu. Semoga sampai ke destinasi dengan selamat. Okey, pandu cermat, jiwa selamat. Ingatlah orang yang tersayang. Baiklah, kita hentikan hiburan seketika untuk panduan kita bersama sebentar lagi. 6.26 minit petang, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dan selepas itu kita akan terus ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim beserta terjemahannya menerusi rancangan Kalamullah. Kami di Sanakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib, dan teruskan bersama kami Sanakan FM bersamamu.

0: Sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Saudara muslimin dan muslimat sekalian, Sanakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.

0: Ikuti Al-Quran dan Terjemahan hanya di Sanakan FM bersamamu. Al-Quran dan Terjemahan, Kalam Suci Allah. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Awang Had Wanizam bin Haji Awang Damit. Beliau akan membacakan ayat-ayat dari surah An-Nisa ayat 34 hingga 35. Manakala terjemahannya pula akan dibacakan oleh Al-Fadil Ustaz Haji Rizlan bin Haji Apin.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحون

حافظات للغيب بما حفظ الله.

واهجروه في المضاجع واضربوه، فإن أطعنا

0: Kemenangan 4.30 petang hingga 7 malam. Sanakan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum, selamat petang semua. Kembali bersama dengan Syaf di sini. Selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada muslimin dan muslimat sekalian. Dan untuk panduan kita bersama, masuknya waktu solat fardu isyak pada malam nanti 7.42 minit malam bagi kawasan Sandakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Hari ini hari Ahad 28 Jun 2026 bersamaan 12 Muharram 1448 Hijrah. Dan pastinya esok kita akan memulakan minggu yang baru, hari yang baru, dan kita harapkan sesuatu yang baik datang kepada diri kita. Mungkin ada juga segala usaha yang telah dilakukan tapi belum nampak hasil dia. Teruskan berusaha, jangan pernah kenal erti putus asa, okay? Ada yang memulakan fasa baru semalam, ada yang masih di tempat sama, cuba bertahan diam-diam. Geng, tidak apa geng, masa kita akan tiba. Mungkin sesuatu sedang diatur dan disiapkan dengan lebih indah. Bersabar itu indah, semoga dipermudahkan urusan kita. Teruskan bersama kami, lain terus Sanakan FM bersamamu.
2: Body shaming adalah satu jenayah. Body shaming atau perbuatan menghina rupa fizikal seseorang di mana-mana perkhidmatan aplikasi boleh didakwa di bawah Seksyen 233(1)(B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588. Body shaming memberi kesan serius kepada psikologi mental dan fizikal seseorang. Mangsa body shaming ini akan berhadapan stres dan gangguan emosi. Mangsa akan hilang keyakinan diri, kecelaruan makanan, kemurungan dan lebih teruk lagi kejadian bunuh diri. Sentiasa peka dengan sensitiviti orang sekeliling, terutama orang terdekat anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan Sandakan FM bersamamu.

Yeza, Sanagan FM bersamamu, bersama Abang Syaf. Okey, geng, nampaknya sampai di sini dulu pertemuan kita untuk hari ini selama 6 jam. InsyaAllah, panjang umur, murah rezeki. Kita jumpa lagi di lain rancangan, okey? Dan jangan lupa dengarkan siaran Sanagan FM setiap hari bermula pukul 6 pagi hingga 7 malam yang kamu boleh dengarkan menerusi FM 90.1 dan juga boleh stream secara langsung di RTM Klik. Sekali lagi, kawan-kawan yang belum lagi ada aplikasi RTM Klik, boleh muat turun secara percuma di Google Play, App Store atau App Gallery. Dan yang lagi siok sekarang, dengan RTM Klik, kamu boleh saksikan kesemua perlawanan Piala Dunia bersama kami di RTM. Piala Dunia 2026 percuma saja, geng. Jadi muat turun sekarang, sama-sama kita raikan gol dan kemenangan bersama kami di RTM. RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Okey, terima kasih semua yang dengarkan Sanagan FM dari awal pagi tadi sampailah sekarang. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi dan selamat beristirahat semua. Okey, terima kasih penolong jurutera Saimin Burhan. Terima kasih rakan setugas Encik Azhar yang bersama dengan Syaf untuk petang ni, dan kepada semua pendengar setia Sanagan FM yang sangat-sangat sporting. Terima kasih banyak semua. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat malam. Bye-bye.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله يا Tuhan kami sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan hati yang khusyuk rezeki yang luas lagi banyak halal dan baik serta mendapat keberkatan dari sisimu demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan engkau jadikanlah kami dari golongan, dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadianmu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R.

0: Stesen hiburan dan muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang P. Ramlee Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat baik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pencapat.
1: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
2: Woi, lagi santai kawan.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Ya, R&R hashtag Relax dan Rehat di Sabah FM. Bagus bah. Assalamualaikum. Selamat malam, salam sejahtera dan salam Malaysia malam ni untuk anda semua yang terus kekal bersama kami di Sabah FM. Bagus bah, sama ada anda mendengarkan Sabah FM menerusi frekuensi ini 89.9 dan juga anda yang dengarkan menerusi penyiaran langsung di aplikasi RTM Klik. Anda bertemankan saya di Konti, rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad dan kita telah pun memasuki jam yang kedua untuk R&R hari ini 28 Jun 2026 ya. Apa kabar anda semua? Diharapkan semua dalam keadaan yang sihat walafiat dan juga Wan doakan apa juga aktiviti maupun urusan anda sepanjang malam ini, program anda malam ini semoga semuanya berjalan dengan lancar insyaAllah. Amin. Nantikan sebentar lagi 7.30 minit malam akan dibawakan untuk anda berita Sabah FM. Jadi untuk itu jangan ubah frekuensi anda, pastikan anda terus bersama kami di Sabah FM.

0: tengah Laut China Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbun apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
1: Hi guys, Mary Grace sini. Rasa mau pinjam masa kamu sekejap, rasa mau pesan. Keselamatan siber adalah tanggungjawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat guys.

0: khasiat serbuk kunyit? Banyak khasiatnya. Antaranya, pemusnah kuman secara semula jadi. Aromanya serta menjadikan masakan lebih enak. Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya. Tepat sekali, serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia. Pilihan saya, dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rendah hidupku.
1: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.

0: lagi. Nanti kalau balik
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
2: Sabar FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
0: FM. Saya, terima kasih Sabah FM.

0: kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta suarakan. Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: Ya, R&R di Sabah FM. Bagus, Bah. Terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami di Sabah FM. Bagus, Bah, bertemankan frekuensi ini 89.9. Dan terus hantarkan salam-salam dedikasi ucapan anda ke talian WhatsApp Sabah FM 019-490-4848. Okay? Dan sebentar lagi 7.30 minit malam akan dibawakan untuk anda berita ringkas Sabah.

0: saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus pak.
0: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani, bersama-sama dengan saya Kenorizo Ahmad dalam berita Sabah FM. Warisan budaya dan alam sekitar perlu terus dipelihara bagi memastikan identiti masyarakat, kelestarian biodiversiti serta pembangunan sektor pelancongan Sabah terus kekal mampan. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Dato' Jaffri Arifin berkata, ini dibuktikan dengan penganjuran regata lepas sempurna yang berkembang sebagai produk pelancongan bertaraf antarabangsa tanpa mengorbankan nilai keaslian dan identitinya. Kementeriannya akan terus komited memperkasa pelancongan berasaskan komuniti, pemeliharaan warisan budaya dan pemeliharaan alam sekitar. Dato' Jaffri berucap pada majlis penangguhan regata lepas sempurna ke-31 di Padang Bandaran Sempurna. Regata lepas tahun ini membawah tua kepada Adnan Sari Gandawani apabila muncul johan pertandingan lepas tradisi menerusi penyertaan lepas asli Kampung Sulabayan. Pewujudan bomba komuniti antara pendekatan strategik Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM bagi melahirkan masyarakat yang sentiasa siap sedia menepani sebarang situasi kecemasan. Ahli Parlimen Putatan, Datuk Syahamil Yahya berkata, menerusi inisiatif itu, komuniti setempat didedahkan dengan pengetahuan asas pencegahan kebakaran dan operasi menyelamat agar tindakan dapat diambil sebelum ketibaan pihak bomba. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program kesedaran keselamatan kebakaran anjuran The Red Fighters Bomba Komuniti Kampung Dopo Petagas di Putatan. Datuk Syahmi berharap lebih banyak bomba komuniti akan diwujudkan di daerah itu. Sambutan Maal Hijrah 1448 Hijrah peringkat daerah Beluran diraih dengan kesederhanaan dan penuh semangat ukhuwa. Majlis dimarahkan dengan program wacana pemikir anjuran pertubuhan Islam seluruh Sabah usia. Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Samad Jamri berkata, kolaborasi penganjuran pelbagai agensi itu memperlihat sambutan berbeza dan unik. Beliau yang juga ada labuk ditemui pada program Malam Interaksi Mahabbah sempena Mahal Hijrah peringkat daerah Beluran dan wacana pemikir di Beluran. Pesara Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Beluran, Kambang Dambul Mat Salim, dinobatkan menerima tokoh Mahal Hijrah daerah Beluran. Manakala Memah Nasran menerima anugerah khas Mahal Hijrah dan pengurusi Masjid Jami' Pekan Beluran, Ahmad Aruna, menerima anugerah pengurusan dan pentadbiran masjid. Setakat 11 pagi, portal rasmi Budi Madani menerima lebih 13,000 permohonan baharu bagi tambahan had kelayakan 100 liter diesel bersubsidi sebulan untuk pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak. Kementerian Kewangan dalam kenyataan memaklumkan sepanjang hari pertama akses awal hampir 24,000 transaksi direkodkan melibatkan pembelian hampir 1 juta liter diesel bersubsidi bernilai 2.1 juta ringgit. Pelaksanaan akses awal itu sebagai persediaan kepada pelaksanaan penuh budi diesel di seluruh negara bermula 1 Julai. Kepelbagaian produk tempatan dan suasana yang meriah terus menjadikan tamu minggu Jalan Gaya di Kota Kinabalu sebagai lokasi tumpuan utama pengunjung domestik maupun pelancong antarabangsa. Rata-rata pengunjung tempatan yang ditemui RTM menyifatkan tamu itu bukan sekadar tempat membeli barang keperluan, malah menjadi cerminan identiti dan kebudayaan unik masyarakat Sabah. Selain itu, kebebasan untuk tawar-menawar harga memberi nilai tambah buat pembeli untuk mendapatkan barangan pada harga berpatutan. Keunikan itu turut diakui seorang pelancong dari Melbourne, Australia, Leila Philip Zich, yang menyifatkan kunjungannya sebagai satu pengalaman yang amat menarik. Beliau kagum melihat kepelbagaian barangan jualan yang sukar ditemui di negara asalnya. Selain melihat tamu berkenaan sebagai produk pelancongan bandar berpotensi besar yang mampu menyokong ekonomi peniaga kecil tempatan. Sekian berita tadi disunting Jenderal Ramahim dari Stesen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan Assalamualaikum.

0: hormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam universiti di Sabah yang membalik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.

Sava FM, bagus bah. Terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami bertemankan frekuensi ini 89.9, dan juga untuk anda yang dengarkan Sava FM melalui aplikasi RTM Klik. Dan sebagai pandu kita bersama waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya untuk malam ini akan masuk pada pukul 7.50 minit malam. Dan untuk itu, jangan ubah frekuensi anda. Pastikan anda terus bersama kami di Sabah FM. Bagus, bah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ustaz Hariri. Alhamdulillah, saya dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Play. Bagus bah.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.

سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri

0: أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله، aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu, ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu, ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu, kecuali kepadamu jua, ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.

0: sebab
1: hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
2: Woi, lagi santai kawan.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: R&R hashtag Relax dan Rehat di Sabah FM. Bagus bah. Assalamualaikum. Selamat malam. Salam sejahtera dan salam Malaysia menadi untuk anda semua yang terus kekal setia bersama kami di Sabah FM. Bagus bah. Anda bertemankan saya Konti, rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad, dan waktu ini kita telah pun memasuki jam yang ketiga untuk R&R edisi Ahad hari ini 28 Jun 2026 ya, dan kita akan terus bersama-sama hingga pukul 12:30 malam nanti. Dan bagi anda yang tengah menjamu selera waktu ini makan malam bersama dengan keluarga, rakan-rakan, sahabat anda kan, jadi selamat menjamu selera. Makan apa tu? Jangan lupa mulakan dengan kalimah bismillah dan sudahi dengan kalimah alhamdulillah. Dan bagi anda yang sedang dalam perjalanan, mungkin baru pulang dari tempat kerja ataupun baru balik dari kemana saja, selamat memandu. Semoga selamat sampai ke mana pun juga destinasi yang anda tuju. Doa kami sentiasa mengiringi perjalanan anda. Okey, layan terus frekuensi ini 89.9 Sabah FM. Bagus.

0: Sagam orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah. Aku rindu, aku cinta
1: kepadamu. Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa?

kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

0: saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, Brazil. Pasukan bola sepak Brazil merupakan satu-satunya negara yang layak dalam edisi Piala Dunia FIFA sejak tahun 1930. Ini merupakan penampilan ke-23 berturut-turut. Brazil paling banyak menjuarai Piala Dunia sebanyak 5 kali, iaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994 dan kali terakhir pada tahun 2002.
2: Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya, yeah, R&R hashtag Relax dan Rehat di Sava FM. Bagus. Baiklah, sebelum kami berlanjut untuk malam ini, kita bacakan salam-salam dari kasih ucapan daripada rakan-rakan pendengar kita yang dihantarkan ke talian WhatsApp Sava FM dan juga Facebook Sava FM. Terima kasih. Antaranya kita ada Ramli Lee. Selamat tugas buat DJ Wan, semoga sihat dan juga ceria selalu bersama-sama dengan rakan pendengar Sava FM. Bagus, terima kasih Ramli. Juga kita ada Marsha Saleh, Robert Ganja, katanya selamat tugas buat DJ Wan, terima kasih. Juga kita ada James Wangiran, terima kasih. Sabli Sab juga ada, terima kasih. Seterusnya rakan kita Beluntung Om Hawun, katanya selamat tugas buat DJ Wan. Ucapan ini ditujukan buat rakan-rakan antaranya Tantari dan Mas Mira, Zila Novira Isora dan Didiana Bayu, Easy Z, Alice Raymond dan semualah rakan-rakan tanpa terkecuali. Dan teruskan mendengar Sabah FM. Bagus. Terima kasih untuk rakan-rakan semua dan dari semasa ke semasa, Wan akan bacakan lagi salam-salam dedikasi anda. Apa yang penting, anda perlu terus kekal bersama-sama kami di

0: tinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di

0: Sushi Pandora. Saya dengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Hari Pahlawan merupakan hari khusus memperingati jasa para pahlawan untuk mempertahankan tanah air. Tumpahnya darah pahlawan semalam adalah untuk kita menikmati keamanan hari ini. Marilah kita bersama-sama mempertahankan keharmonian dan kedaulatan negara kita yang tercinta. Selamat Hari Pahlawan daripada RTM, teman setia anda.

sini. Ada semua pinjam masa kamu sekijah pada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat, guys.

0: Nanti kalau balik
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
2: Sabar FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
0: Saya, terima kasih Sabah FM.
1: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
2: Woi, lagi santai kawan.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Ya, R&R di Sabah FM. Bagus. Dan selamat malam untuk kamu yang baru saja mendengarkan Sabah FM. Malam ini anda bertemankan saya di Konti, rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad. Baik, tahukah anda negara kita Malaysia terus mencipta nama di persada dunia? Dan juga ini ucapan tahniah untuk kita semua, di mana negara kita kini berada di kedudukan yang ke-12 sebagai antara negara paling aman di dunia bagi tahun 2026. Dan ini berdasarkan Global Peace Index ya, dan ini satu pencapaian yang membanggakan, hasil usaha kita bersama dalam mengekalkan keamanan, keharmonian dan juga perpaduan. Okey, dan semoga dengan pencapaian ini akan menjadi inspirasi untuk kita semua terus menghargai keamanan yang kita nikmati hari ini, dan sama-sama kita pelihara dan semangat hormat menghormati, saling bertolak ansur dan juga terus menjadi rakyat yang bertanggungjawab. Kerana keamanan bukan sekadar satu pencapaian, tetapi tanggungjawab kita bersama. Okey, itu dia satu berita yang membanggakan untuk kita semua. Malaysia terus mencipta nama di persada dunia. Okey, terus dengarkan Sabah FM.

0: kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
1: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
0: Sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah.
3: Ya, Sabah FM bagus bah. Baik, nantikan pukul 9 malam nanti kita akan sama-sama ikuti utama 9 malam dari Pusat Berita Radio RTM Angkasa Puri. Dan selepas itu kita akan berhibur tanpa henti selama sejam, menerusi ruangan muzik tanpa henti di Sabah FM. Jom kita berhibur lagi untuk malam ini bersama dengan kumpulan Elit dengan lagu ini, Manisnya Senyumanmu. Senyum itu bertawar duka, senyum itu awet muda, dan juga senyum itu satu sedekah. Layan terus Sabah FM.

0: lagi Utama 9 malam.
1: Bagus, Pak.

pertama bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta suara.

jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di

0: Tambah hari.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
0: Back to back music tanpa henti.

0: Kesyarikan Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Music tambah henti.

0: Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan. Juara Piala Dunia 2022, Argentina hadir untuk mempertahankan kejuaraan sekaligus memburu misi untuk mendapatkan gelaran juara untuk kali keempat. Sementara itu, Meksiko merupakan negara pertama dalam sejarah yang telah menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan 2006. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klipa.

9 Sabah FM Bagus Bah. Dan kembali meneruskan pertemuan kita untuk jam yang kelima R&R edisi Ahad malam ini 28 Jun 2026. Baik, sebelum kami berlagi untuk malam ini, Wana Sapa rakan-rakan yang menghantarkan salam-salam dedikasi ucapan menerusi talian WhatsApp Sabah FM dan juga Facebook Sabah FM. Selamat malam untuk rakan kita Jihad Bakar. Katanya salam berkuah buat semua pendengar setia Sabah FM. Semoga semuanya dalam keadaan yang sihat walafiat, sihat sejahtera. Dan juga buat DJ Wan selamat bertugas. Sabah FM, bagus. Terima kasih. Dan juga semalam untuk rakan kita Ahran Ahram bin Ahmadal yang berada di Kinabatangan. Katanya nak dengarkan lagu daripada Ella, lagu yang berjudul Sepi Sekuntum Mawar Merah. Terima kasih Ahmad Ahram. Dan juga seterusnya rakan kita Norzita Zita, waalaikumsalam. Katanya selamat bertugas R&R, selamat berhujung minggu buat semua pendengar setia Sabah FM, bagus. Bah juga kita ada Nur Ashikin, waalaikumsalam. Katanya salam R&R ditujukan buat yang diingati selalu, iaitu Ardin, Latif Putra Johor, Ami Jun, Elis Freeman, Marcel Salih dan semua kenalan tanpa terkecuali di mana juga berada. Terima kasih. Juga seterusnya rakan kita Marcel Salih, katanya selamat tugas, selamat semoga sihat dan juga ceria selalu dengan tugasan lancar hingga ke penghujung siaran. Terima kasih. Itu dia rakan-rakan kita yang bersama kita di FB dan juga WhatsApp Sabah FM. Dari semasa ke semasa, Buat akan bacakan lagi salam-salam dedikasi anda. Apa yang penting, anda perlu terus kekal bersama-sama.

0: tinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik.

0: Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 kembali beraksi. Turki yang pernah mendapat tempat ketiga kembali ke pentas Piala Dunia selepas 24 tahun. Selain itu, Norway dan Austria juga terpaksa menunggu sehingga 28 tahun. Manakala negara Haiti yang pertama kali hadir pada tahun 1974 bersama Republik Demokratik Kongo juga terpaksa menanti selama 52 tahun. Paling menarik, negara yang sedang berperang ketika ini, Iraq, juga kembali beraksi selepas 40 tahun.
0: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pak.

0: tengah Laut China Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbun apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
1: Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
2: Wih, bukan nampak dia tu.
3: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal tidak kisah di mana.
2: Dengar cakap Benzolo tu.
4: Nah.
2: Ha, SEO?
4: Okey, dengar tu jalan Benzolo. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
3: Tidak apa. Next time kamu ingat saja bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Ben Zulu,
4: saya Aisyah
5: dan saya Tuju Jekli. Kamu yang solid, ya. Kamu yang solid, ya.
2: Jangan lupa pakai tali pegang pedal.
4: Berhati-hati di jalan raya
3: dan jangan lupa pasang signal.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik.

0: saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pak.
1: Setiap apa juga perkara yang kita lakukan dalam hidup ini haruslah ada disiplin. Dengan mengamalkan disiplin, pasti segala urusan seharian dan perancangan yang kita buat akan berjalan dengan lancar. Ha, termasuklah berdisiplin media sosial, tak salah. Ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan macam-macam lagi lah. Yang penting pandai bagi masa bersosial. Jangan pula terbabas masa pagi hingga ke malam, malam hingga ke pagi asyik media sosial saja dihadap. Ramah di media sosial tapi di luar anti sosial pula. Hargai masa kamu bersama dengan orang yang ada di sekeliling, okey? Pesanan disiplin dalam bermedia sosial ini daripada saya, Patrick Anohada dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, Pak. Lepas tersakiti,
1: baik, bagi anda yang belum lagi memuat turun aplikasi RTM Klik, anda boleh muat turun sekarang kerana aplikasi tersebut disediakan secara percuma untuk anda. Betul-betul percuma. Jadi anda boleh dengarkan Sabah FM walau di mana pun juga anda berada, dan anda boleh saksikan 6 saluran televisyen RTM walau di mana pun juga anda berada. Lebih-lebih lagi sekarang ni kan demam Piala Dunia FIFA 2026. Jadi untuk tidak terlepas menyaksikan setiap aksi perlawanan yang berlangsung, anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik dan tonton menerusi aplikasi RTM Klik walau di manapun juga anda berada pada bila-bila masa. Okey, muat turun sekarang. Dan sebentar lagi pukul 11 malam kita akan ikuti utama 11 malam dari Pusat Berita Radio RTM Angkasa Puri. Untuk itu, jangan ubah frekuensi anda. Pastikan anda terus kekal bersama kami di Sabah FM.

0: Hampir 24,000 transaksi dicatatkan menerusi hari pertama pelaksanaan akses awal Budi Madani Diesel. Budi Diesel, ia membabitkan pembelian hampir 1 juta liter diesel bersubsidi bernilai 2.1 juta ringgit pada harga RM2.15 sen seliter. Kementerian Kewangan MOF dalam satu kenyataan memaklumkan proses pelaksanaan Budi Diesel di Semenanjung lancar dengan sistem pengesahan MyCard di stesen minyak beroperasi dengan baik tanpa aduan atau masalah serius dilaporkan. Menurut MOF lagi, portal rasmi Budi Madani turut menerima lebih 13,000 permohonan baru bagi tambahan had kelayakan 100 liter sebulan daripada pemilik pickup dan jeep yang layak. Bagi sektor pengangkutan awam, logistik dan kenderaan komersial yang layak, subsidi diesel terus disalurkan menerusi SKDS bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Pos Sara Hidup mengikut kategori serta keperluan operasi masing-masing. Bagi memastikan tiada golongan yang tercicir pula, MOF akan bekerjasama dengan agensi berkaitan bagi memutamatkan data pengguna yang bergantung kepada penggunaan diesel. Dalam pada itu, lebih 10,000 individu di Semenanjung menggunakan akses awal Budi Diesel sebelum diseragamkan pada 1 Julai ini. Menteri Kewangan 2, Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, menerusi akses awal tersebut, diesel bersubsidi dijual pada harga RM2.15 sen seliter menggunakan pengesahan MyCard di stesen minyak.
1: Jadi kita juga memberi ruang di mana mereka juga boleh memohon untuk mendapat kuota Budi Diesel di mana dia akan pindahkan kuota kepada individu itu untuk kegunaan kenderaan pickup dan jeep yang biasa digunakan oleh peniaga-peniaga kecil lah. Jadi inilah antara penambahbaikan yang telah dibuat oleh kerajaan untuk menolong roll out untuk Budi Diesel untuk lebih lancar untuk masa depan.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Mula esok hingga 31 Julai ini, orang ramai akan menikmati tambang percuma selama sebulan bagi LRT3 laluan Shah Alam serta bas-bas perantara di sepanjang laluan tersebut. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, mengumumkan perkara itu, inisiatif berkenaan bertujuan menggalakkan orang ramai menggunakan pengangkutan awam sekaligus mengurangkan kesesakan lalu lintas di koridor berkenaan.
2: Akan diberikan secara percuma selama satu bulan. Tapi kita tahu juga laluan ini laluan yang paling sesak, di antara yang paling sesak dalam negara kita. Kemudian bila sesak, maknanya pelepasan karbon juga tinggi. Jadi kita harap dengan kegunaan ini, sesak maknanya tempoh masa diambil, minyak yang digunakan, karbon yang dikeluarkan, itu semua bebanan kepada ekosistem dan sekitaran negara kita.
0: Projek LRT3 laluan Shah Alam yang menghubungkan bandar utama ke Johan Setia dijangka memberi manfaat kepada penduduk sekitar sepanjang jajaran berkenaan. Sementara itu, Dato' Seri Anwar turut mengarahkan agar projek pembangunan perumahan mampu milik di kawasan Tanah Lapang milik Prasarana Malaysia Berhad yang berkonsepkan pembangunan berorientasikan transit TOD dipercepatkan. Langkah itu bagi memastikan kos perjalanan rakyat dapat dikurangkan sekaligus mengukuhkan kedudukan kewangan prasarana melalui pulangan komersial yang lebih baik.
2: Jadi walaupun tanah itu sekarang milik prasarana, saya percaya lembaga prasarana harus teliti hal ini kerana tanah yang luas di kawasan yang sesak tak harus dibazirkan. Jadi syaratnya parkir mesti cukup, kedai-kedai peringkat rendah bagi usaha-usaha dan pedagang-pedagang kecil-kecilan dan perumahan rakyat. Jadi saya percaya Menteri Besar Surami dan Balik Perbandaran akan berikan kerjasama supaya hal ini dapat dilaksanakan dengan cekap.
0: Katanya, cadangan pembangunan di kawasan sekitar LRT itu perlu memberi keutamaan kepada perumahan rakyat. Susulan kesan itu juga, Kementerian Pengangkutan sudah pun mengenal pasti beberapa kawasan Tanah Lapang sekitar stesen berkenaan yang berpotensi bagi melaksanakan TOD. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, antara kawasan terbabit termasuk stesen Sri Antalas, Kayu Ara, Bandar Bukit Tinggi dan Johan Setia.
3: Jadi kalau kita build park and ride sahaja, tanah itu tak dioptimumkan. Dia hanya untuk parking. Dan kalau kita katakan untuk 600 kenderaan, untuk 600 tetap, biasanya kita tahu mungkin 600 orang saja, 600 orang penumpang saja, kerana dia park sepanjang hari. Orang lain tak akan dapat park. Jadi kita kena lihat, dan dasar kerajaan sekarang ini ialah untuk kita mengoptimumkan penggunaan tanah, dan kita nak supaya perbanyakkan konsep TUD ini.
0: Luk berkata pembangunan di kawasan terbabit akan melibatkan kerjasama pihak swasta dalam memastikan manfaat dapat dinikmati secara menyeluruh. Dalam perkembangan lain, Turki, Korea Selatan selain dua lagi di Eropah antara empat negara yang dikenal pasti berpotensi membekalkan sistem peluru berpandu anti kapal NSM untuk projek kapal tempur pesisir. Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamed Khalid Nordin berkata, pemilihan itu tidak hanya tertumpu kepada spesifikasi asas, sebaliknya mengambil kira kriteria utama bagi memastikan sistem yang dipilih benar-benar memenuhi keperluan operasi tentera laut Diraja Malaysia.
4: Kedua, kita nak tahu bekalan. Macam kita juga, tempah untuk dapatkan mizal tu ia makan masa 8 tahun. Kalau kita nak timbang siapa yang dah ada dan bangunkan mizal tu dan siapa yang boleh deliver paling awal. Kalau katakanlah dia boleh tapi dia hanya boleh bekal 8 tahun, bukan tu satu kekuatan.
0: Tambahnya, selain aspek integrasi, peluru berpandu yang dipilih perlu memiliki keupayaan setanding NSM, termasuk ciri sukar dikesan radar yang mampu mengelakkan sistem pertahanan musuh serta mempunyai ketepatan sasaran yang tinggi. Beralih ke perkembangan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16, semua parti politik diseru melaksanakan kempen secara sihat, beretika dan berbudi bahasa sepanjang pilihan raya itu berlangsung. Timbalan Menteri Komunikasi Tioni Ching berkata, ia bertujuan memastikan proses demokrasi berlangsung dalam suasana harmoni, saling menghormati dan bebas daripada provokasi. Sepanjang PRN itu juga, Tio berkata MCMC akan memastikan perkhidmatan internet berada pada tahap optimum, termasuk ketika penganjuran ceramah dan perhimpunan politik berskala besar.
5: Kami juga faham bahawa sepanjang kempen, mungkinlah parti masing-masing akan mengadakan, menganjurkan ceramah ke ataupun perhimpunan penyokong-penyokong di mana kita akan nampak pengguna internet tambah secara mendadak, mungkinlah beribu-ribu orang. Jadi MCMC juga selalu standby untuk pastikan bahawa sekiranya, tak kira mana-mana parti ya, tak kira mana-mana parti, tetapi sekiranya ada perhimpunan secara besar-besaran, tak kiralah acara ke ataupun ceramah ke, MCMC juga akan turun pantau.
0: Tio Ni Ching. Dalam pada itu, pengundi muda disaran memanfaatkan sepenuhnya hak serta tanggungjawab untuk keluar mengundi. Pensyarah Kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM Dr. Mazlan Cik So berkata, generasi muda memainkan peranan yang cukup besar sebagai penentu masa depan dalam memastikan sistem demokrasi terus subur di negara ini. Kempen PRN Johor memasuki hari kedua terus rancak dengan setiap calon memenuhi jadual harian masing-masing. Di Dun Latin, calon PH Suhaizan Kayat mengambil peluang beramah mesra dengan penduduk sekitar. Pendekatan kempen berkhemah sangat diutamakan selain mengelak provokasi yang boleh mengganggu kemeriahan proses demokrasi. Bagi calon BN, Muhammad Hairi Muhammad Shah pula, beliau turut menyantuni pengunjung di Pasar Malam Lakin bertujuan berinteraksi secara bersemuka dengan pelbagai lapisan pengundi. Sampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: especially for you.
1: ESKOM atau Eastern Sabah Security Command ialah agensi keselamatan yang menyelaras operasi di Zon Selamat Timur Sabah bagi melindungi kedaulatan dan keselamatan negara. Visinya adalah untuk memastikan kawasan Timur Sabah kekal selamat, aman dan berdaulat bagi mencapai misinya untuk menyelaras operasi keselamatan secara bersepadu dan berkesan antara semua agensi. Matlamat penubuhannya adalah untuk menangani ancaman keselamatan, mencegah jenayah rentas sempadan serta melindungi rakyat dan kepentingan negara.
2: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
3: Merenung keluar jendela.
4: Sayang, sungguh ku sayang.
2: Dengar Sabah FM di

Ya, R&R di Sabah FM. Bagus bah. Assalamualaikum. Selamat malam. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Untuk anda semua yang terus kekal bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus bah. Jam yang terakhir R&R untuk malam ini. Baik. Esok ya, pukul 3 pagi Isnin.

29 Jun 2026 akan berlangsung perlawanan untuk Piala Dunia FIFA 2026 ya. Bagi pusingan 3-2 antara South Africa menentang Kanada ya. Akan berlangsung pada pukul 3 pagi esok, okey. Pukul 3 pagi sudah pasti ada yang akan berjaga. Dan harap-harap anda lah kan terlajak untuk pergi kerja pula nanti esok. Apapun anda boleh saksikan ya, perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi aplikasi RTM Klik, juga menerusi TV Sukan Plus ya, dan juga TV OK. Okay, jangan lepas setiap perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 yang mana kali ini RTM merupakan penyiar rasmi untuk Piala Dunia FIFA 2026. Okey, sekali lagi esok pukul 3 pagi akan berlangsung perlawanan antara South Africa menentang Kanada pukul 3 pagi. Jom berhibur bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus bah.

0: Malaysia.
1: Thank you.
2: Terima kasih.
0: Magsuko.
3: Paring panangan.
2: Ponsikau.
4: Terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu ungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain. Terima kasih.
5: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
6: Woi, lagi santai kawan.
5: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
7: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil. Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
8: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
9: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawa

0: membawa kad pengenalan adalah satu kesalahan di Malaysia. Individu yang gagal menunjukkan kad pengenalan ketika diminta oleh pihak berkuasa boleh dikenakan hukuman denda dan penjara. Mengikut Peraturan 25-1-N, Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara 1990, kegagalan membawa kad pengenalan atau tidak dapat menunjukkan kad pengenalan ketika diminta adalah satu kesalahan. Jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan hukuman penjara tidak melebihi 3 tahun dan denda sehingga RM20,000 atau kedua-duanya sekali. Oleh itu, adalah penting untuk sentiasa membawa kad pengenalan dan menunjukkan kepada pihak berkuasa apabila diminta.
1: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.

0: Selamat berkonti. Estetika Rabat Lake.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
2: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
0: Jaya, terima kasih Sabah FM.
3: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
4: Woi, lagi santai kawan.
3: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, negara Arab. Rekod perharu dunia Arab. Buat pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia, 7 negara Arab layak ke Piala Dunia FIFA 2026, iaitu Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi dan Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Sabah terkenal dengan bakat yang berkualiti dalam nyanyian. Sekiranya anda mempunyai minat dalam nyanyian, jangan malu atau segan untuk tonjolkan bakat anda itu, okey? Pesanan ini dari saya, Jacqueline Victor dan

Ya, itu dia baru berlalu kumpulan Republik dengan lagu yang berjudul Hanya Ingin Kau Tahu. Terima kasih untuk kamu yang terus dengarkan Sabah FM, bagus bah. Dan untuk anda yang sedang dalam pemanduan ketika ini, selamat memandu. Semoga selamat sampai ke mana juga destinasi yang tuju. Pandu cermat jiwa, pasti selamat, dan doa kami sentiasa mengiringi perjalanan anda. Selamat sampai ke mana juga destinasi yang anda tuju. Dan apa yang penting, jika anda rasa mengantuk ketika memandu, lebih baik anda berhenti seketika di lokasi ataupun di tempat yang anda rasakan selamat untuk melelapkan mata seketika sebelum anda teruskan perjalanan anda, okey? Apa yang penting, anda terus layan Sabah FM sebagai teman pemanduan anda untuk malam ini. Jom kita berhibur lagi. Kali ini bersama-sama dengan Ara Johari, lagu ini menjaga jodoh orang lain. Sabah FM, bagus bang.

0: 101.5 FM.
1: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri. Sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan. Manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM. Bagus Pak.

sebesar itu adalah kami. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.

0: jangan buli. Sebab ikut kawan. Kawan ajak ejek, kita ikut. Kawan ajak pulaukan, kita setuju. Itu bukan setia kawan. Itu salah guna persahabatan. Kawan sejati bukan ajak buat salah, tapi yang berani tegur bila kita buat silap. Kalau betul kawan, dia tidak suruh kita buat jahat.
1: Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: konsep 3T ketika membeli produk dalam talian bagi mengelak menjadi mangsa penipuan dalam talian. Tanya, sentiasa bertanya nama syarikat, alamat dan punca pelaburan. Teliti. Teliti amat penting, terutama harga, saiz, kandungan dan kualiti sesuatu produk. Tidak tamak. Jangan teruja dan tamak dengan tawaran harga yang tidak munasabah. Buat perbandingan harga terlebih dahulu. Jangan lalai. Bertindaklah dengan bijak dan waspada. Kau tahulah, kalau orang mau menipu ni, ada saja cara dia. Kau lalai sikit, habislah duit kau.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik.

0: Setiap 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam RNR hashtag Relax dan Rehat.
1: Ya, RNR di Sabah FM. Bagus badan sedar-sedar. Tugas saya menemani anda selama 6 jam di ruang udara konti Sabah FM akan berakhir sebentar saja lagi. Apapun, terima kasih atas kesetiaan anda yang terus mendengarkan siaran Sabah FM walau dimanapun juga anda berada. Awal pagi, 6 pagi tadi bersama dengan DJ Afrina, kemudian disambung lagi bersama dengan DJ Ella, dan tugas saya akan berakhir sebentar saja lagi tepat pukul 12.30 malam. Dan selepas itu kita akan sambung siaran Nasional FM hingga ke pukul 4 pagi nanti. Okey, dan apapun diharapkan anda telah pun terhibur dengan apa juga rangkaian lagu telah pun dimainkan sepanjang hari ini, dan apa juga informasi yang kami kongsikan semoga memberi manfaat untuk anda. Okey, dan sekali lagi terima kasih atas kesetiaan anda semua dan teruskan mendengar siaran Sabah FM. Bagus. Saya rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad mengundur diri di sini. InsyaAllah kita bertemu lagi untuk siaran yang akan datang. Untuk itu, Assalamualaikum, salam hormat, salam ceria. Sampai kita jumpa lagi.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله، kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: dengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Dacat betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Jom kita layan National FM. Ya.

Persembahan Adi Wani dengan Nati Dok Nati memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam untuk rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih untuk Ijad yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu ataupun 6 jam yang lalu, 6 petang hingga 12 tengah malam, juga bersama dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 ya. Dan kini tibalah masanya untuk 6 jam berikutnya, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Untuk kita buka lembaran hari baru Isnin 29 Jun 2026, 13 Muharram 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Baik semua? Alhamdulillah, kalau baik, kalau sihat, syukur selalu. Itu yang saya mahukan. Sebab saya sering doakan semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Dan kesihatan itu sangat penting untuk diri anda dan juga keluarga anda. Yang tak sihat, seperti biasa makan ubat dengan nasihat doktor. Yang perlu dapatkan rawatan, turun dapatkan rawatan dengan segera di hospital ataupun klinik yang berkaitan dengan anda. Anda akan terus mendengarkan pemilik suara ini di semua frekuensi-frekuensi yang ada, termasuk di Brunei, di Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga di frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya. Bukan geng jahat, tapi geng yang sangat-sangat baik, walaupun namanya agak ganas, geng buruh hantu. Sebab apa geng buruh hantu? Sebab kita tak tidur malam. Sebab apa tak tidur malam? Sebab mencari rezeki. Ramai yang sedang bekerja, sedang bertugas pada waktu ini. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas. Galaslah tugasan anda, kerja anda dengan penuh amanah, penuh integriti, penuh bertanggungjawab. Selesaikannya dengan sebaik-baik ya, segala tugasan anda. Ada juga yang bekerja, yang sedang berniaga, meniaga warung, meniaga kedai makan, meniaga burger di seluruh negara. Ada yang memang tak boleh nak tidur langsung, tergulik sana, tergulik sini. Sebab apa? Sebab nak tunggu geng buruh hantu dengan lagu-lagu yang terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja yang saya akan berikan dan kongsikan kepada anda. Okey, semua telah bersiap sedia. Geng-geng bola pastinya sedang menantikan perlawanan seterusnya. Dan perlawanan kali ini telah pun memasuki round of 32. Dan untuk pagi ini, jam 3 pagi nanti, South Africa akan bertemu dengan Kanada. Jadi ini peringkat kalah mati ya. Peringkat kalah mati 32 pasukan secara keseluruhannya telah pun melayakkan diri ke peringkat 32. Siapakah yang akan layak ke peringkat 16 pula, peringkat suku akhir nanti? Jadi sama-sama terus nantikan, sama-sama terus tonton di RTM. Kerana 104 perlawanan kami bawakan secara langsung untuk anda semua rakyat Malaysia. Okey, yang tengah bekerja, selamat bekerja. Yang sedang memandu, selamat memandu. Selamat sampai ke destinasi. Ramai juga yang sedang memandu mencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bang semua. Kasih horn satu kali. Seketika nanti kita hiburkan abang-abang lori menerusi lagu abang lori Tenonet. Kemudian pembawa-pembawa bar express kita dengarkan nanti, Express Rakyat. Tapi sebelum itu, ini untuk mereka yang sedang bekerja. Lagu daripada Persembahan Senario dengan Kerja. Kerja jangan mengulang ya. Kalau mengulang, saya laporkan kepada bos anda. Saya ada mangkuk aja yang boleh tengok anda. Jangan risau. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Buruh Hantu. Kita teman berteman, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di Nasional FM, sentiasa di hati.

Benzema menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk mengikut peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia.

Abang Glory, tenone. Itu hiburan pemandu-pemandu se-Malaysia. Terutamanya Abang Glory, brother-brother bus, pilot-pilot darat se-Malaysia. Kena ikut peraturan, ya. Kita sering ingatkan kepada anda. Dan saya terus akan mengingatkan kepada pemandu-pemandu. Agar terus ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan kepada anda. Jangan langgar undang-undang negara. Sebab ianya salah satu dalam rukun negara kita, kedaulatan undang-undang. Jadi anda bertanggungjawab di atas jalan raya. Bila anda memandu, tanggungjawab anda memastikan keselamatan diri anda dan juga pengguna jalan raya yang lain. 12.29 minit tengah malam. Bagaimana cuaca di tempat anda? Semua okey? Ada juga kawasan yang dijangka hujan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, iaitu ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah pula, di daerah Langkawi dan juga Kubang Pasu, Perak di Hulu Perak, Kelantan di Bacok, Pasir Putih, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, Terengganu di Besut, Marang dan juga Dungun, di Pahang pula, Jelantut, Temeloh dan juga Kuantan sehingga jam 3 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Semua okey, geng-geng beratu, semua dah makan kan? Tapi ada juga yang tengah menjamu selera ni bang, baru balik kerja, alhamdulillah bertemu, dapat juga rezeki ya. Kalau makan tu pelan-pelan, kunyah betul-betul. Jangan 2-3 kali kunyah, terus telan je. Itu dah jadi macam ular sawa namanya ya. Jadi kunyah betul-betul, pengharaman yang betul untuk kesihatan anda dan tubuh badan anda. Jadi selamat makan, selamat menjamu selera. Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki itu yang masuk dalam perut kita adalah rezeki yang berkat, mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Cik Burga dan juga rakan-rakan, Saril Jali Johor Ajib dari Kelab Sawit Johor melaporkan diri. UPS dari Kuala Terengganu. Kita ada Abdul Jalil Tahir dari Endau Johor. Kita ada Nenek Ani dari Saju dari Iskandar Puteri Johor. Hajah Halijah Hamzah, Izzah KWI dari Kuantan, PKA Amin dari Apartmen Dahlia Bukit, Beruntung Rawang Selangor, Afif Nur Syazam. Kita juga ada Dayang Hedah Rasa Balangi, Muhammad Yusof Terengganu, Muhammad Nazrin dari Ampang Selangor, Syah Putra Mesing Johor, anak Anton dari Kudat Sabahdin, Khairuddin Kuala Terengganu, Tantari Mas Merah, Nur Isa. Itu antara yang terawal lah melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook Rasmi Nasional FM. Anda boleh laporkan di Instagram, anda boleh laporkan dengan saya di live TikTok. Mana dia geng-geng TikTok ni? Mana dia? Saya dah ada on TikTok dah. Tak nampak pun lagi. Biasanya ramai geng-geng TikTok Nasional FM. Siapa-siapa yang ada akaun TikTok tu, mari kita meriahkan TikTok Nasional FM. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik. Walaupun disusun atur untuk pertemuan hari ini, hari Isnin yang berbahagia.

0: Piala Dunia.
1: Pele Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelam dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah.

Crystal dengan seragam hitam. Tapi waktu-waktu begini kan, kalau kita tengah memandu cerita jumpa seragam hitam pun seram juga kan. 12.45 minit tengah malam. Tengah malam begini, tengah memandu jumpa seragam hitam. Macam mana perasaan anda kan? Nak berhenti? Kita nak berhenti? Takut? Naik bulu rumah kan? Okay, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih untuk anda yang baru berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zahid Alif. Kita teman berteman untuk pertemuan Isnin 29 Jun 2026 yang menyambut hari lahir hari ini. Selamat hari lahir untuk anda. Semoga ditambah usianya, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. InsyaAllah itu yang paling penting. Kalau kita tanya rakyat Malaysia, semuanya tertunggu-tunggu tau jualan Rahmah Madani di tempat masing-masing. Sebab apa? Sebab boleh dapat harga yang lebih murah, 10 hingga 30% potongan biasanya. Dan agar Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KBDN juga telah pun melaksanakan 15,150 program jualan Rahmah Madani di seluruh negara bagi 6 bulan pertama tahun ini dengan nilai jualan melebihi RM675 juta. Dan Timbalan Menteri berkenaan Dato' Dr. Fauziah Salim menyatakan program tersebut memberikan manfaat kepada hampir 19 juta pengguna menerusi tawaran penjimatan sehingga 30%. Jadi sambutan yang sangat-sangat memerangsangkan terhadap program itu membuktikan PGRM kini bukan lagi sekadar inisiatif intervensi harga, malah menjadi pilihan utama rakyat untuk mendapatkan barangan keperluan harian pada harga yang lebih rendah. Ya betul, saya sendiri pun kalau ada PGRM, memang saya akan pergi cari beras, cari telur, cari barangan harian kan, dengan lebih murah lagi. Mrs. Vario, selamat pagi untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Ada Bonda, ada Lady Heda, Abin Nas Pilot Darah memberikan horn pada saya. Mantap. Aziz Aini, Dajai, kita ada di Wajah tengah bekerja pada waktu ini. Ada Kak Nah juga, ada Joker, Abang Seringgit 2, Hayana dari Brunei. Pendengar kita di Brunei ramai. Terima kasih di Brunei. Ada Farhan, Salam Jaafar, Pak Tam dari Ipoh, Lavender Girl, Kasut Daboro, pun Abang Lori, Aviza, Nasir Enjem dari Penang, Faisal Bijah, Lasmana Melaka pun hadir. Lasmana Melaka Ada lagi Lasmana Melaka ke? Ini namanya siapa ni? Tuah Lekir, Likiu? Hang Buah? Hang Apple? Bukan eh? Din Taiping, Ismail Siri, ada Kompang Warisan, Kopi O, Pilot Darah, Rosita Uji, Azlan Abdul Jalil, Azlan Abdul Wahid, Puteri Lilin, ada D.I. Alifah Imani, Wang Spawi, Nolia Ramli, Kak Mimba, Susana Ahmad, Yusran Zainal, Zuraini, Farid Abdullah, ada Zaidah, ramai-ramai, Azila MTJ, Ketam Kayu, ada Abun, Mamik Sabah Lori, Pampapan, Azlina Mansur, Diamond 85, Rosli Meh, ET90, Jamal dari Kedah, Arzu 79, Pilot Ambulance, Pilot Ambulance pun hadir, mantap, Pampapan. Tapi pilot ambulans tak bunyi horn, dia bunyi siren. Eno, eno, eno. Semua okey. Najib lepas 189. Ui, mantap. Semakin pagi semakin ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Saya cukup bertuah sebenarnya. Cukup bertuah kerana apa? Kerana pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng berhantu ni sangat-sangat sporting tau. Geng-geng berhantu sangat-sangat sporting. Sangat-sangat supportive. Kadang-kadang dekat live TikTok tu, tepi-tepi like ni kasih laju tau. Itu dah sokong, tanda sokongan anda kepada Nasional FM dan juga kepada saya. Sebab kita nak teman berteman sampai pukul 6 pagi. Siapa yang tengah bekerja, tengah bertugas, tengah memandu, dia memerlukan hiburan yang terbaik. Dan insyaAllah saya akan cuba memberikan hiburan yang terbaik untuk anda semua. Terus layan lagi. Ini dia Scorpion dengan Blackout. Ada rumahnya Blackout ke? Ada. Sabar. TMB tengah betulkan tu. Kejap lagi adalah. Adalah elektrik tu. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Dan

ekspedisi dengan Selendang Merdeka. Alhamdulillah negara kita merdeka. 31 Ogos 1957. Itu negara kita. Tapi diri kita benar-benar merdeka ataupun tidak? Yang penting diri kita merdeka. Merdeka dari segala-galanya. Ada yang dah merdeka? Belum? Kalau belum, kita usaha untuk kita keluar dari kemerdekaan, dari kemelut yang kita ada. Mudah-mudahan kemerdekaan itu milik anda sepenuhnya. Lagu ini membawa kita ke 1.9 minit pagi. Kita berada di jam yang kedua Nasional Game Berhantu. Oh iya, selepas harum manis buah yang sentiasa dikaitkan dengan negeri Perlis, kan memang sinonim dengan negeri Perlis. Dah tamat dah musimnya. Sekarang musim apa? Musim apa? Musim durian. Ramai saya tengok makan durian. Musang King lah, D24 lah, ada Black Thorn lah, macam-macam lagi jenis yang ada. Durian kampung lah, durian bukit ni bang, okey. Tapi tak sampai juga dekat saya kan. Ada yang tunjuk saya, bang, saya tengah makan Black Thorn ni. Aduh, sedap betul Black Thorn ya. Nampak gambar je lah, tapi tak nampak depan mata betul-betul. Cubalah hantar sikit dekat saya kan. Sama-sama rasa, kata orang tu. Macam-macam jenis ada durian. Biasanya antara bulan Jun sampai bulan Ogos lah, memang lambakan durian berlaku di mana-mana. Dan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma juga giat melaksanakan pelan pemasaran dan juga intervensi buah-buahan bermusim 2026 bagi memastikan hasil pengeluaran durian tempatan terutamanya dapat dipasarkan secara terancang sepanjang musim puncak pengeluaran dari Jun hingga Ogos. Pengarah Farma Pulau Pinang Muhammad Hafiz Nurul Hoda menyatakan pelan itu sebenarnya bertujuan mengurangkan impak lebihan bekalan durian yang berlaku di beberapa negeri susulan peningkatan pengeluaran serta musim kemuncak yang berlaku serentak di negeri pengeluaran utama seperti Pulau Pinang, Pahang dan juga Johor. Dan di Pulau Pinang, pengeluaran durian meningkat kepada 18,000 tan metrik tahun ini berbanding 17,000 tan metrik pada tahun lepas. Oh, seronok makan durian ya. Tapi makan, jangan makan banyak-banyak. Ada yang tak tahan badan. Makan banyak sikit je, mulalah demam dan sebagainya kan. Tak ada suara sampai hilang suara. Okey, saya dah Tina Ajira. Kita ada siapa lagi? Lady 3679. Kawan saya dah DJ double A. Dia kata

Abdul Razak Ramli. Ada siapa lagi? Jajah 83, Dani Zakaria, Anis Ayi, Mei Raihan Creation, Aimi Ash, ada Rashida Abbas, Rashidi Abbas, Muhammad Sabari, Otai Rod pun hadir, Renova, Yusuf MC dari Perlis, tengah tunggu anak ni bang. Sambil goyang-goyang kepala dalam, dekat dalam kereta, ada Amni, Johari Alifah, Jalina Muharam, Manja, Zarina Ina, Rohatun, Razali Muhammad, ramai lagi lah eh. Koleksi Bas Express Kelantan pun ada Aero. Ada PE terbaik Kuala Kangsar, Alisa Yuti Chendau dari Jitra Kedah. Okey, tadi kita dah layan kan lagu-lagu yang angguk-angguk kepala, hentak-hentak kepala. Erin Kitchen pun juga terus sama-sama. Cuma waktu ini sampai 1.30 minit pagi, kita layan pula lagu-lagu. Kita bukalah warung joget untuk kita macam biasa. Lagu seterusnya, ini dia lagu ciptaan Hermantino, lirik juga Hermantino. Suara Kak Melah kita, Ramlah Ram, antara kasih sayang dan cinta. Pada saya, tiga-tiga sangat-sangat penting. Terus dengarkan Nasragia Burhantu.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa

padan suara Purnima bersama dengan Udin Narayan. Berasa lagu Sona Kita Nak Sona. Hey, 1.29 Mei pagi waktu ini. Selamat pagi yang baru berteman dengan Sona yang berhantu. Dan Alif saya, Alif di sini. Teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti ya. Baik, ramai yang sedang memohon sebenarnya. Memohon untuk tambahan kuota diesel bersubsidi sebanyak 100 liter lagi. Sebab kalau diperkenalkan 200 liter kan, ada yang memohon untuk jadikan 300 liter. Dan portal rasmi Budi Madani sebenarnya telah pun menerima lebih 18,000 permohonan bagi tambahan kuota diesel bersubsidi sebanyak 100 liter sebulan daripada pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan juga jeep yang layak setakat pukul 10 malam tadi ya. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah menyatakan pelaksanaan awal Budi Madani Diesel Budi Diesel yang memasuki hari kedua berjalan lancar tanpa sebarang masalah teknikal. Dan beliau berkata setakat ini lebih 40,000 transaksi direkodkan melibatkan pengguna yang memanfaatkan inisiatif berkenaan sejak ia dilaksanakan semalam. Dan banyak terima kata orang tu permohonan lah. Mungkin ada lagi ya permohonan-permohonan. Ya, masih lagi dibuka permohonan untuk tambahan kuota diesel ya. Ianya diperkenalkan untuk 200 liter. Tapi anda juga boleh memohon untuk menjadikan 300 liter tapi kena memohon. Permohonan tambahan kuota boleh dibuat secara dalam talian menerusi portal rasmi Budi Madani. Manakala individu yang memerlukan bantuan boleh mendapatkan khidmat pegawai di Pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri ataupun Pusat Transformasi Bandar UTC serta kaunter yang disediakan beberapa syarikat minyak. Itu mengenai Budi Diesel. Okey, selamat pagi Amni. Amni kata menyambut birthday hari ni. Oh, birthday. Kenapa tak bagi tahu awak? Oh, happy birthday to you Amni. Happy birthday to you. Ida Jamil juga bersama-sama Syukri dari Kabung Sarawak. Mantap Syukri. Remy 78 ada Cikgu Ati, Fairuz Ahmad Jamal, ada Fatiha Saharbudin, Junaida Ilyas Alam Burger Geni Corner Pulau Pinang, kupu-kupu beracun ada siapa lagi? Ada Mirfits Lutz Corner, ada Toki Daddy Chun, ada Fiza Riza Azam, Izi 85 Asang, Hairul Anwar, Mawar Rindu, Fikri 92, Dara Satria, Jamila Daud, ada Rose Ellis. Siapa lagi? Ada Kal Mahrishal. Hai Mahrishal eh. Maziah Kafa, Hari Ghazali. Ya, kasih turbo ya. Kasih turbo tepi-tepi like ya. 1 juta boleh tak ya? Terima kasih juga. Busy katanya mantap. Nuras juga terus hadir. Siapa lagi yang hadir menerusi nanti tak pada waktu ini? Kalau dekat Facebook juga ramai. Jaga utara sopan antaranya dari Jelutong Taiping, Indra Angkasa. Ada siapa lagi? Lisan Liu juga terus bersama-sama. Oh, mantap lah. Saya suka geng-geng buruh hantu ni. Sangat-sangat supporting. Sangat-sangat supportive. Semuanya sedang menunggukan lagu-lagu terbaik. Dia tanya, bang, bila nak menangis tepi bujuk katil? Sekarang lah. Sebab dah melepasi 1.30 minit pagi kan. Apa belum music latar ini saya mendengarkan kepada anda. Dan ini bermakna kita tukar mood kita. Tadi kita dah layan lagu joget. Kita dah buka warung joget. Kita dah layan lagu rock entak-entak kepala. Dah bagi segar-segar mata. Nah, kini kita bertukar mood kita nak layan perasaan pula. Perasaan daripada lagu-lagu rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu yang saya anggap sebagai lagu-lagu kenangan anda semua rakyat Malaysia. Dan kebanyakannya lagu adalah lagu favourite anda. Favourite rakyat Malaysia lah. Saya akan putarkan lagu-lagu yang terbaik saja. Lepas kita mendengarkan sepanjang saya ke udara bersama-sama dengan anda ya. Merpati Putih melaporkan diri. Hashtagnya Seharum Mawar. Lagu-lagu kenangan yang menjadi peneman kita sepanjang kehidupan kita. Lagu yang kata orang tu melahirkan kenangan. Kenangan yang tak mungkin kita akan lupakan. Kenangan yang banyak memberikan pengajaran dan juga pembelajaran. Kenangan yang seiring waktu kita membesar. Yang mendewasakan kita. Dan menjadikan kehidupan ini lebih bererti. Kita tahu akan erti kehidupan yang sebenar. Menerusi kenangan. Menerusi pengalaman. Pengalaman menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita.
Jom terus layan lagi lagu Menangis Tepi Bujur Katil. Saya mulakan dengan lagu dan lirik ciptaan Azizan. Gemersik suara Nurul menerusi lagunya Cinta Azali. Pasti ramai yang sedang mencari Cinta Azali. Ramai-ramai yang mencarinya. Mudah-mudahan bertemu dengan cinta yang anda dambarkan, yang anda mahukan. GBH, luncur sampai

Pele Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menjelang dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada

pertahanan lawan. Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerjanya terus berada pada landasan positif,

Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh S. Amir Syah. Search dengan Gadis Misteri. Nama yang terbayangkan Gadis Misteri, kan? Kadang-kadang kita rasa bahagia untuk membayangkan seseorang. Bahagia itu datang apabila kita melihat orang yang kita cintai mampu tersenyum. Walaupun kita hanya mampu melihat dari jauh saja, tapi kita tahu dia tersenyum, barulah kita rasa bahagia di hati kita. 1.58 minit pagi waktu ini. Terima kasih yang terus kekal setia bertemankan Nasional Game Buruh Hantu. Ada yang baru nak layan Game Buruh Hantu, ada yang baru terjaga nak menantikan sepak bola Piala Dunia untuk round ke-32 ataupun pusingan kalah mati, ya. Dan untuk pagi ini, 3 pagi nanti, South Africa ataupun Afrika Selatan akan turun menentang Kanada. Siapakah yang akan layak ke peringkat suku akhir di antara Afrika dan juga Kanada? Prediction anda, jangkaan anda. Saya memilih Afrika Selatan untuk layak ke suku akhir. Menang tak banyak dengan Kanada, 2-1 je. Ada yang pilih Kanada, kan? Ramai yang kekal setia, terima kasih banyak-banyak. Kita juga nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Kementerian Pelajaran Malaysia, KPM, kerana kebanyakan sekolah-sekolah kekurangan guru. Dan kini guru-guru pelatih mula bertugas di tempat masing-masing yang telah pun ditempatkan. Dan guru baharu keluaran Institut Pendidikan Guru Malaysia juga, IPGM, menjadi tonggak penting dalam menjayakan pelaksanaan kurikulum persekolahan 2027 yang diperkenalkan di sekolah bermula tahun hadapan. Dan Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah memaklumkan ke arah itu sebenarnya ia memerlukan komitmen sangat oleh warga pendidik, termasuklah graduan baru IPGM. Dan Rancangan Pendidikan Malaysia telah pun dirangka untuk tempoh 3 tahun sejak 3 tahun yang lepas dan juga berjaya diluncurkan seperti yang kita lihat pada bulan Januari yang lalu. Jadi apa yang penting sekarang bukan lagi segi perancangan tetapi pelaksanaan. Dan pelaksanaan itu amat bergantung kepada warga pendidik kita, khususnya guru-guru di sekolah, termasuklah guru baharu yang bakal ditempatkan, ya. Tahniah untuk cikgu-cikgu ataupun guru-guru yang baru saja ditempatkan, baru saja dapat posting. Kat mana ni belajar, mengajar dekat mana? Dekat bandar, luar bandar, di pedalaman, tak kisahlah di mana pun. Tapi saya percaya anda sebagai warga pendidik yang akan mampu mendidik anak-anak kita, anak-anak bangsa kita, menjadi insan yang berguna kepada ibu dan ayah, kepada bangsa, agama dan juga tanah air. Okay, tepat jam 2 pagi waktu ini kita melangkah di jam yang ketiga untuk Nasional Game Buruh Hantu. Queen of Smoking dari Brunei, terima kasih. Amira Aurora, Umi Rohani, Noraini, Norjiz, Cikgu Naim, Aman Hashim, Intan Abdul Kadi, Siti Fatimah, Siti Hajar, ada Kayak Solo, Ida Khairi dari Pasir Mas, Wan Nafi, Zamri Mat, Susana Ahmad, Haziza Bahar, Siti Khalija, Wan Faisal, Mas Tura juga turut hadir, eh? Salam hadir. Okey, mantap semua. Nak sambung lagi menangis tepi bujuk katil? Pastinya geng-geng bro tu tak sabar lagi. Lagu apa seterusnya? Untuk 5 lagu seterusnya. 5 lagu ini saya tujukan kepada anda yang sedang merindukan seseorang. Merindukan mereka walaupun mereka telah pun tiada di dunia ini. Kerana rindu yang paling sakit adalah rindu yang tidak berpenghujung. Rindu yang kita rindukan kepada insan yang telah pun kembali ke tempat asalnya, kembali dijemput ilahi. Tapi kenangan bersamanya tetap kita simpan, walau sampai bila-bila. Ini dia, kita berikan dengan lagu X-Ray daripada komposernya Wan Zul. Tiada lagi bicara, tiada lagi bicara darimu, wahai sayangku. Terus layan, terus dengarkan, luncur terus sampai pukul 6 pagi. Nur Ali, saya Ali di sini.

penciptaan Dato' M. Nasir lirik oleh Usop. Utopia dengan Di Sini Pasti. Ya betul, Di Sini Pasti pengakhiran kita. Pastinya kita akan berjalan menuju ke satu tempat yang kekal abadi. Rindu yang sakit, rindu yang tidak berpenghujung, rindu kepada mereka yang telah pun tiada, terutamanya kepada ibu dan ayah kita. Siapa masih ingat lagi pernah dulu kita, biasanya ibu akan cakap macam inilah, dulu kita pernah melawan cakap ibu kita, mak kita. Dan mak kita kata apa pada kita? Nanti kamu akan menangis bila ibu telah tiada. Dan kini baru kita percaya kata-kata itu. Setelah dia tiada, baru kita percaya sekarang ini. Siapa masih ingat lagi mak kita pernah cakap macam itu? Nanti kalau mak tak ada, baru kau rasa menangis, baru kau tahu dunia ni macam mana. Tapi pada waktu itu kita tak tahu apa-apa, kita melawan je cakap ibu. Tapi bila dia dah tak ada, baru kita mengerti apa yang dimaksudkan dengan kata-kata ibu kita. Betul kan? 27 minit pagi waktu ini. Baik, bagi mereka yang menantikan rumah mesra rakyat, dan kalau kita dilihatkan kira-kira 80,000 unit rumah mesra rakyat telah pun dibina di seluruh negara sejak tahun 2002 lagi, yang membabitkan peruntukan lebih RM6 bilion. Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan juga Kerajaan Tempatan, Dato' Dr. M. Nor Azman Taib menyatakan bagi permohonan baru, nilai pembinaan rumah berkenaan memperlihatkan peningkatan kira-kira RM15,000, dan ianya menjadikan nilai pembinaan yang kini mencecah RM90,000 seunit, dan juga peningkatan kadar berkenaan susulan kenaikan kos pembinaan dan juga harga bahan binaan. Jadi satu lagi perkara yang ditekankan ialah peminjam perlu membuat bayaran balik pinjaman kepada SPNB mengikut jadual yang ditetapkan. Ini kerana bayaran balik tersebut akan menjadi dana pusingan yang membolehkan lebih ramai lagi pemohon lain mendapat kemudahan pinjaman, ya. Jadi siapa yang dah pinjam dengan SPNB untuk dapatkan rumah mesra rakyat, bayar balik. Sebab duit itu kita nak pusing balik untuk bagi orang lain rumah pula. Anda dah dapat rumah kan, orang lain pun nak rumah juga. Jadi bayarlah, sama juga macam peminjam untuk belajar PTPTN terutamanya kan. Kita dah pinjam, kita dah bekerja, kita dah ada kerjaya, bayar. Sebab duit itulah kita nak gunakan untuk bantu adik-adik anda pula untuk melanjutkan pelajaran selepas anda berjaya. Anda dah berjaya dah. Ada yang dah berjaya tapi enggan untuk membayar. Ada yang dah berkejaya, gaji pun dah besar pun enggan membayarnya. Kenapa jadi begitu? Hutang tetap hutang. Ingat, hutang dituntut. Walaupun hanya satu sen saja kita berhutang, tapi ianya tetap dituntut nanti, dan hutang wajib dibayar. 2.30 minit pagi, Fatimah Mas melaporkan diri. Ada Liza, ada Nur Bining, ada Kiraina, ada Yong Iza juga, Iswan 87, Asyam Mbiana, Sang Ruminan Empire, Matuk Nur Suhaila, Suhana Angah dari Terengganu, Wiranti, Abang Zek, ada Fazil, ada Cik Dah Mat Sunnah juga, Rosida Abu Bakar, Cik Noma, Kak Ai dari Bera, Cika Mariami, Sabri Hamid, ramai lagi, siapa lagi, Pat SB, Abang Lori, pam, kasih masuk satu kali, kasih horn satu kali, mantap semua. Pada darat dah sampai dah destinasi. Kalau belum sampai lagi, masih jauh lagi perjalanan, terus kekal setia bersama dengan National FM, dan juga segarkan mata anda, eh. Kalau mengantuk macam biasa, cari kawasan rehat lah, eh. Kawasan rehat, kita tidur seketika. Dekat R&R ni, nak mandi pun boleh, nak tidur pun boleh. Tidur dalam lori kan, nak tidur dalam lori boleh, nak mandi boleh, lepas tu nak makan boleh, macam-macam boleh lah. Itulah kawasan rehat dan rawat kita. Kawasan buruk katanya belum lagi sampai lokasi, okay. Rosi Cik Ros juga hadir, Abang Latif juga bersama-sama. Saya nampak siapa yang hadir, terima kasih banyak-banyak. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula. Lagu daripada lontaran suara rock. Ini pun salah satu salah seorang artis rock tanah air, artis wanita, ya. Persembahan daripada Syimah dengan Setelah Aku Kau Miliki. Nasional Kembur Hantu di National FM, sentiasa di hati.

penceritaan Eddie Hamid lirik oleh Romali S. Iklim dengan bunga emas. 2:56 minit pagi. Selamat pagi semua. Baik, untuk transit aliran ringan 3 LRT 3 laluan Shah Alam kan, telah pun mula beroperasi. Alhamdulillah. Pengumuman tambang percuma selama sebulan bagi LRT 3 laluan Shah Alam disambut baik oleh semua pengguna kan, terutamanya pelajar-pelajar lah yang melihat inisiatif itu sebagai usaha sebenarnya untuk mengurangkan kos pengangkutan, selain memberikan peluang orang ramai mencuba perkhidmatan baru itu. Dan secara keseluruhannya pemberian tambang percuma itu amat membantu pelajar lah yang sebelum ini bergantung kepada perkhidmatan e-hailing ataupun bantuan ibu bapa untuk berulang alik. Dan inisiatif ini sememangnya memang sangat-sangat membantu. Dengan tambang percuma dan juga kemudahan tren yang lebih selesa, ia pasti dapat membantu mengurangkan perbelanjaan pengangkutan pelajar. Dan laluan ini juga memudahkan perjalanan terutamanya dari Kepong ke UiTM Shah Alam melalui bandar utama sekaligus menjimatkan masa yang ada. Dan pemberian tambang percuma ini sebagai langkah proaktif yang membolehkan orang ramai mencuba perkhidmatan baru berkenaan tanpa perlu memikirkan kos perjalanan. Jadi ayuh mereka yang tinggal di Shah Alam mencuba LRT ini percuma saja untuk tempoh sebulan ini, bagaimana perkhidmatan yang diberikan, insyaAllah ianya dapat mengurangkan bukan saja kos lah, mengurangkan menjimatkan masa, juga mengurangkan kesesakan lalu lintas yang ada. 2:58 minit pagi, waktu ini kita menghampiri jam 3 pagi untuk berada di jam yang keempat untuk Nasional Game Buruh Hantu. Baik, sekejap saja lagi perlawanan antara Afrika Selatan yang akan turun menentang Kanada di round of 32 ataupun pusingan kalah mati. Siapakah yang bakal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, pusingan suku akhir? Sama-sama kita saksikan di RTM. Sememangnya kami bawakan kepada anda 104 perlawanan secara keseluruhannya, semuanya secara langsung demi rakyat Malaysia. Mohd Pahoh melaporkan diri. Selamat pagi Johari Alifah. Kita ada Mamik Sabah Lori. Pam-pam-pam. Kasih horn satu kali lah Malori. Dan 6979 Kak Yati. Kita ada Night Struckers, Siti. Ada Juni Pok Sulan Frozen, Siti Aina, Nora Sania Muhammad, Norani 84, Pok II. Kita ada Ucu juga, Zaila Rose, Mizi 85 masih okey lagi Mizi. Mantap. Kasih turbo lah, kasih turbo lah tepi-tepi lightnya. Bagi semangat semua orang. Saya kalau nampak tepi light banyak tu jadi semangat tau. Semangat untuk bersama-sama dengan anda terus sampai pukul 6 pagi. Aspeknya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu daripada persembahan Aida Agil. Segalanya pasti. Yang pastinya lagu-lagu terbaik saja yang akan saya siarkan sampai pukul 6 pagi. Tak percaya, tak percaya terus.

yang paling takut ketika kita bersama dengan yang tersayang, iaitu bimbang serumpun kasih terbuang. Lagu daripada kumpulan EYE membuat kita ketiga 27 minit pagi. Takut akan perpisahan, tapi itu lumrah dalam kehidupan, lumrah dalam pertemuan. Dalam sebuah pertemuan pasti akan ada perpisahan. Tak cuma perpisahan itu bergantung kepada keadaan, berpisah cara hidup ataupun berpisah cara yang mati. Berpisah cara hidup itu berbeza, berpisah mati juga sangat-sangat berbeza. Tapi yang lebih menyakitkan apabila berpisah mati. Berpisah mati itu sangat-sangat menyakitkan. Perpisahan kita yang sedang berkasih sayang, tiba-tiba dia pergi. Pergi tanpa pesan, pergi dijemput ilahi, menyebabkan kerinduan yang tidak berpenghujung. Sedih, sedih yang amat sangat, kata Junaidah kemarin. Pastinya, pastinya sedih. Baik, kita mengharapkanlah ramai yang mengharapkan harga petrol dan juga harga diesel yang lebih rendah, dan ianya dijangka akan memberikan kelegaan kepada rakyat serta mengurangkan kos operasi perniagaan, khususnya bagi mereka yang bergantung kepada penggunaan kenderaan setiap hari. Jadi penurunan harga itu sebenarnya turut mencerminkan keadaan pasaran minyak global yang semakin stabil pada ketika ini. Dan dari sudut makroekonominya, langkah tersebut membantu kerajaan mengimbangi keperluan melindungi rakyat di samping memperkukuh kedudukan fiskal negara menerusi pelaksanaan subsidi yang lebih bersasar. Kalau kita lihatkan diesel terutamanya yang bersubsidi pada RM2.10 seliter di bawah mekanisme Budi Madani Diesel, turut memberikan manfaat kepada pengguna yang lebih layak serta membantu mengurangkan tekanan kos operasi bagi sesetengah sektor ekonomi. Penurunan harga berkenaan selaras dengan perkembangan pasaran minyak global yang menyaksikan penyusutan harga minyak mentah antarabangsa serta geopolitik yang semakin stabil. Kita harapkan bahan api itu akan terus turun di masa akan datang. Selamat pagi Oja, selamat pagi Suliza Liza. Ramai juga yang baru nak melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Bija, ada siapa lagi? Ada Intan Payung, ada Wani, ada Abang Gojek dari Perlis, Junaida Kamarin, ada siapa lagi? Emilia dari Perlis, pencinta. Kita ada Zulaika Azurin, Carol Azli Nizam, ada Herwin, Jamila Ahmad Rin Nohara, pencinta 981, Wawadai Fula, Kila Hasdi, Remy Ram, ada Mawar juga, Arina Yana, Suhaila Nizam, Jeffrey Manja, Zam 67, Abang Jeb, memberikan assalamualaikum salam. Okey, semua okey lagi. Abang Jeb katanya jauh perjalanan menyelusuri Pen Borneo dari Sibu baru sampai Kuching. Pam pam pam. Kasih hon satu kali ya. Okey, perlawanan bola sepak bola dunia di round ke-32 ataupun pusingan kalah mati baru memasuki minit ke-30 di antara Afrika Selatan dan juga Kanada. Pada ketika ini 0-0, masih lagi 0-0, terikat 0-0. Meskipun kalau kita lihatkan penguasaan bola lebih kepada Afrika Selatan dengan 65%. Dua percubaan, satu mendapati sasaran. Siapakah pilihan anda? Kalau tanya saya, saya pilih Afrika Selatan. Ada yang kata, tidak bang, Kanada tuan rumah ni eh. Kanada kena sebagai tuan rumah. Ada tiga tuan rumah, Kanada, Mexico dan juga Amerika Syarikat. Apakah tuan rumah akan layak? Okey, setengah jam yang akan datang. Setengah jam ini kita hentikan dahulu menangis sepi bujuk katil sebab kita beri laluan kepada lagu-lagu koleksi 80-an, boleh ya? Koleksi lagu 80-an dengan hashtagnya kenangan lalu. Saya percaya pastinya akan mengimbau kenangan anda. Kenangan zaman-zaman dulu, zaman-zaman kita hidup susah tapi bahagia, zaman-zaman kita berebut-rebut makan dengan adik-beradik kan. Ya betul, siang kita bergaduh dengan adik-beradik, malam kita boleh duduk tu sekali makan bersama-sama berebut-rebut. Makan yang paling sedap kalau tanya saya, makan berebut-rebut dengan adik-beradik. Makan berebut-rebut, berebut je, tapi kita rasa happy, kita rasa bahagia.
Setidaknya kadang-kadang lalu kita mengimbau menerusi lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya Syed Harun bersama Rose Maria dengan Kisah-Kisah Masa Lalu. Terus layan terus dengarkan Nasional Game Berhantu di National FM sambil tengok bola.

oleh Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelam dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM. Bagus Bas Sabah FM.
1: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadha al-yawm wa khaira ma ba'dah. Wa a'udhu bika min syarri ma fi hadha al-yawm wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
0: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Sekilas Renungan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wa alaihi tawakkalna. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد الحمد لله sahabat pendengar yang dimuliakan Allah. Bertemu kembali kita dalam ruangan sekilas renungan. Mudah-mudahan sahabat yang mulia, dosa-dosa kita ini Allah Ta'ala ampunkan insyaAllah. Tapi kita kena mintalah, kena taubatlah sama Allah. Kadang kita rasa mau beramal ibadah itu berat betul. Betul kan? Bangun pagi-pagi ya Allah, terasa selimut itu berat, bukan main. Padahal biasa juga angkat besi, ya, biasa juga kita ini ber-exercise dengan izin. Tapi mau menyelak selimut yang membaluti tubuh kita ketika bangun di awal pagi, ya Allah, berat betul. Begitu juga sahabat yang mulia, mau melangkah pergi masjid, ya Allah, terasa berat kaki. Padahal hiking, ayo busung macam nada saja kita turun naik bukit kan. Lalu sebenarnya apa yang membuatkan kita berat? Apakah tubuh badan kita? Sebetulnya enggak sahabat yang mulia. Yang bikin berat itu apa dia? Hati kita. Kenapa hati kita? Ada apa dengan hati itu? Barangkali dia berat melaksanakan taat sebab terlampau dibungkus dengan dosa. Terlampau banyak dosa kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa yang kita sedar, dosa yang kita tidak sedar, maka itu yang membuatkan hati kita jadi berat. Sebetulnya badan itu follow saja dengan izin. Kalau hati kita kuat, insya Allah badan kita juga akan menurut kehendak hati. Macam kita naik hiking dengan izin, padahal bukit itu kalau ditinguk-tinguk, macam boleh-boleh juga tingginya. Tapi pasal hati kita kuat, semangat kita kuat, nah, boleh kita panjat. Makanya begitu juga dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah kita masih bicara tentang jalan menuju cinta hakiki. Dalam ayat surah Al-Baqarah 165 itu Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا أشد حبا لله إلى آخر الآية. Allah bilang apa? Dan orang-orang yang beriman itu sangat kuat cintanya kepada Allah, bersangatan cintanya kepada Allah. Lalu kecintaan itulah, sahabat yang mulia, yang menggerakkan tubuh badan kita, seluruh anggota kita, zahir dan batin, untuk terus berjalan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, agar hati kita itu boleh kuat, boleh bersemangat untuk terus berjalan menuju kepada cinta hakiki itu, kena banyak taubat, sahabat yang mulia. Sayalah terutamanya, dan kita sama-samalah. Taubat lisan, ya, taubatlah istighfar, banyak-banyak minta ampun sama Allah. Hati itu bersihkan sama-sama. Kemudian jangan buat perkara-perkara yang Allah Ta'ala tidak suka. Itu semua akan menjadi beban dalam hati kita, sehingga kita berat untuk melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam siri yang akan datang ini, saya akan mengajak para pendengar Sabah FM yang sangat saya hormati untuk melihat bagaimana ada satu konsep yang diajarkan dalam Islam yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi pemacu, penguat, ya, menjadi pendorong agar kita terus berjalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam rangka untuk merebut, untuk meraih cinta hakiki kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang disebut sebagai ihsan. Nah, insya Allah sahabat yang mulia, pada siri kali ini kita akan semak perlahan-lahan, kita akan kaji perlahan-lahan sejauh mana ihsan ini, ya, boleh menghantar kita untuk terus berjalan menuju kepada Allah dengan penuh kesedaran kehambaan kita kepada Allah, dan akhirnya dapat meraih cinta yang hakiki di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah sahabat yang mulia, kita akan sambung perbahasan kita tentang jalan menuju cinta hakiki dari sudut konsep ihsan insyaallah. Jumpa sahabat pada waktu yang akan datang, siri akan datang, jangan kemana-mana insyaallah. Teruskan bersama kita di Sabah FM dalam sekilas renungan insyaallah. Makasih sahabat, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan.

Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik.

0: أمر الله به ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya, dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi.
0: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون.
1: Bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya, kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.
0: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ

0: وهو بكل شيء عليم.
1: Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.

0: jelas dan tanpa gangguan
1: merenung keluar jendela.
2: Sayang, sungguh ku sayang.
0: Dengar Sabah FM di

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit.

0: RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery. Selamat mengikuti siaran kami, Sandakan FM bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على سيدنا محمد خير الورى بالسجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا الله، segala puji dan puja kami rafa'kan hanya kepadamu. Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau. Hanya kepadamu kami bermohon dan berserah. Allahu ya mujib. Ya Allah, kami tadahkan tangan memohon limpah perkenanmu. Jadikanlah setiap pekerjaan kami sebagai ibadah hanya untukmu. Setiap kudrat dan iradah yang mengalir dalam diri kami adalah ihsan kasih sayangmu. Ya Allah, anugerahkanlah kami hati yang lapang dan tenang saat melaksanakan amanah yang Engkau pikulkan di bahu kami. Mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah setiap urusan kami asbab untuk senantiasa dekat kepadamu. Ya Allah, ya Ghaffar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa istri dan anak-anak kami, serta seluruh hamba-hambamu. Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan akhlak yang mulia, melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan berintegriti, agar jabatan dan institusi kami sentiasa berlimpah dengan rahmah dan ridhamu. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: FM bersamamu.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Evo 6.11. Sanakan FM bersamamu.

0: Hanya 11 pagi. Sanakan FM bersama
1: Mu. Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani, salam pertemuan untuk anda. Kami kembali bersiaran menerusi FM 90.1, teman setia anda.
2: Dan terima kasih kerana anda bersama kami, Kak Nur dan juga Didi. Ya,
1: menerusi
2: frekuensi 90.1 juga bersama langsung di RTM Klik.
1: Untuk edisi hari ini, Kak. Ya?
2: Hari ini 29 Jun 2026.
1: Ya, bersama dengan 13 Muharram 1448 Hijrah. Hari yang ke-13 kita berada di Tahun Baru Islam, Kak Nur, ya.
2: Ya, dan hari ini hari Isnin. Berikan semangat, aura positif, ya. Kami berikan aura positif kepada anda yang mendengar siaran kami pada ketika ini.
1: Ya, kita saling salur menyalur, betul, Kak Nur, kan?
2: Ya, betul. Dia berjangkit tuh. Dia macam menguap juga.
1: Menguap juga, betul. Pada berjangkit. Ataupun sakit perut.
2: Sakit perut, iya, Kak?
1: Iya, pada berjangkit juga, Kak Nur, ya. Ya.
2: Dan kami ditemani oleh rakan teknikal penolong jurutera Saimin Borha.
1: Ya, dan pastinya pagi ini untuk jam yang pertama seperti biasa 6.15 minit pagi.
2: Kita akan ikuti info cuaca dan juga jadual air pasang surut.
1: Lepas 6.30 pagi kita akan terus bawakan untuk anda berita ringkas dari Sabah FM.
2: Laman Nurani terbitan rakan tugas Abang Syaf yang akan dapat ikuti 6.45 minit pagi.
1: Seperti biasa utama 7 pagi dari Pusat Berita RTM Angkasa Puri terus kami bawakan untuk anda. Itu dia untuk inti sari rancangan jam yang pertama.
2: Jadi jangan ke mana-mana.
1: Ya.
2: Kekal setia bersama kami, Sandakan FM.
1: Bersamamu.

0: info cuaca hari ini. Salakan FM bersamamu. Masih bersama dengan Didi dan Kak Nur untuk pagi ini. Dan seperti biasa Kak Nur,
1: ya, kita berkongsi info cuaca. Jangan kau di situ ya.
0: Okay, kita mulakan dengan daerah Sandakan dulu. Di mana untuk pagi ini Sandakan diramalkan hujan di beberapa tempat. Malakala sempat petang dan malam pula ribut petir di beberapa tempat. Syok tidur malam kalau begini Kak Nur.
1: Itulah tu.
0: Dan untuk daerah Beluran dan juga Telupit berkongsikan ramalan cuaca yang sama sepanjang hari ini. Hujan di beberapa tempat untuk sebelah pagi, petang ribut petir di kebanyakan tempat, dan juga malam ribut petir di beberapa tempat. Kita beralih pula untuk daerah Kinabatangan. Tiada hujan untuk pagi ini, ribut petir di beberapa tempat untuk sebelah petang dan malam nanti. Dan akhir sekali di Tongod juga tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam pula ribut petir di kebanyakan tempat dengan suhu rata-rata 25 hingga 34 darjah Celsius.
1: Aha, dan beralih ya ke jadual air pasang surut, di mana pada pukul 3:10:19 pagi ya, ketinggian air pada paras 114 cm, sementara pada pukul 5:30 petang paras air dengan di bawah 95 cm.
0: Ya, itu dia info cuaca pagi ini kita kongsi untuk anda dari Jabatan Meteorologi Malaysia.
1: Dan jadual air pasang surut menerusi Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia.
0: Lain terus Selangor FM
1: bersamamu.
2: Info cuaca hari ini. Buat turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Sana kenapa bersamamu.

0: sasarkan 10,000 langkah sehari untuk kekal sihat dan cergas. 10,000 langkah sehari bersamaan dengan berenang selama 90 minit, berbasikal selama 70 minit, perjalanan sejauh 6 hingga 8 kilometer, bermain bola sepak selama 90 minit. Berjalan 10,000 langkah juga membantu membakar 300 hingga 350 kalori.
1: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Piala Dunia FIFA 2026, empat negara yang layak buat pertama kali ke Piala Dunia kali ini, iaitu Uzbekistan, Jordan dan dua negara terkecil iaitu Cape Verde dan Curaçao. Dua negara ini hanya mempunyai penduduk kira-kira setengah juta orang.
1: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Baran info Piala Dunia kembali bersama dengan anda untuk pagi ini, Kak Nur. Ya, ya pukul 2 pagi tadi.
1: Ya, 2 pagi pagi. 2 pagi tadi ya. Sampai Kak Nur tidak tertonton ya. Tertidur.
0: Jangan jok, Kak Nur. Aku pun dah galakkan kan tengok. Wah, ya, lewat betul pula. Kita mau kawan pagi, Kak.
1: Ya, pastinya Republik South Africa ya. Ya. Dan juga Canada.
0: Betul.
1: Di mana menewaskan RSA. Ya. Canada dapat 1.
0: Ya, betul.
1: RSA dapat 0.
0: Ya, dan perlawanan untuk Anwar daripada 32 melainkan mereka terus play kepada persinggahan 16 lepas ini ya.
1: Oh, ya.
0: Tak adalah untuk Canada. Dan lepas kita kongsi pula perlawanan untuk hari ini dan juga esok seterusnya. Ya. Macam mana aku nampak bendera Kak Anwar di situ.
1: Ya, ada bendera Kak. Jangan dulu. Jangan bagi tahu dulu ya.
0: Baiklah, apapun jangan lupa 6.30 pagi.
1: Kita akan ikuti berita di Kasta by FM.
0: Kantor, are you ready?
1: I'm ready.
0: Sarkana FM.
1: Bersamamu.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.

Program Jualan Rahma Madani bergerak berupaya membantu mengurangkan beban kos sara hidup rakyat menerusi penawaran barangan keperluan harian pada harga sehingga 30% lebih murah berbanding pasaran. Pengerusi Persatuan Penduduk Vista Minintad Penampang, Awang Daud Awang Anak berkata, inisiatif itu memberi manfaat khususnya kepada golongan B40, M40 dan penerima IKASI. Beliau ditemui RTM dalam program Jualan Rahma Madani bergerak di Dewan Serbaguna Vista Minintad Penampang.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: lagu terbaik menjelaskan pagimu. Buatkan anda terus bersamamu di Sandakan FM. Evo.
1: Evo. Itu dia bersama dengan Dola Damelo.
2: Ya, pastinya ada di antara kita ya. Kalau cakap pasal apa ni, benda-benda terbang ke, yang melimpas-limpas ke.
1: Terang mata tu kan, Nur. Dia kalau masa tidur kan mati lampu, dia tengok. Selagi dia jumpa tu barang, kita tak boleh tidur tau.
2: Apakah dia? Awal juga kita teka-teki.
1: Bukan dia teka-teki, kita habis teka-teki kita ya. Okey, dan kita nak kongsilah untuk apa tu, mengekalkan kebersihan lah sebenarnya ya. Sama ada di rumah, dalam kendaraan kita. Kan kadang-kadang benda ni ada bahkan, Nur.
2: Ya, paling benda ni.
1: Saya ada pengalaman dengan Kak Nur dulu. Ingatkah dalam kereta si Sudir? Di kakinya benda tu. Kakak mau keluarkan tapi tak boleh keluar.
2: Ya, tetapi rupanya ada perbezaan kan, Di?
1: Ada ya. Dan nanti selepas laman nurani Didi dan Kak Nur kongsi untuk anda, jangan tersalah kenal.
2: Di mana dua-dua lipas perangai tak sama rupanya kan? Macam manusia juga ni.
1: Betul. Jadi ini lipas dalam kereta dan juga lipas dalam rumah longkang.
2: Dengar sejak kan? Ya, tengok sejak gambarnya. Allah Akbar.
1: Ini siapa yang dah suka geli ni, memang menunggu ni. Apa biasanya ni ya? Jadi kami kongsi untuk anda sebentar lagi. Okey, apapun kita ikuti dahulu
2: Laman Nurani.
1: Ya, selepas nilai terus salahkan FM
2: bersamamu.

0: RTHB, siaran TV dan radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma. RTM, teman setia anda.
1: Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Sabari Haji Saleh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita kesempatan untuk kembali kepadanya. Walaupun seringkali kita lalai dan terlupa. Selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan yang paling jujur dalam amal dan paling takut kepada Allah, walaupun telah dijanjikan syurga. Semoga para pendengar yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian sentiasa berada dalam kesihatan, keafiatan, kebahagiaan serta dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala walau di mana jua berada. Para pendengar yang dirahmati Allah, mari kita renung seketika, adakah diri kita ingin syurga tanpa usaha, ingin ampun tanpa taubat, takut kehilangan manusia tapi tidak takut kehilangan Allah? Jika ini ada, inilah antara penyakit hati yang sering melanda manusia, yakni mengharap sesuatu yang besar tanpa kesungguhan dan lebih takut kepada makhluk daripada Tuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afahasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kamu menyangka bahawa kami menciptakan kamu secara sia-sia dan bahawa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Surah Al-Mu'minun ayat 115. Ayat ini mengingatkan bahawa hidup ini bukan tanpa tujuan. Setiap amal akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, "Nabbi 'ibadi anni annal ghafurur rahim." Khabarkan kepada hamba-hambaku bahawa akulah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Al-Hijr ayat 49. Namun dalam masa yang sama, Allah juga menyuruh kita untuk bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beroleh kejayaan. Surah An-Nur ayat 31. Para pendengar yang dikasihi Allah, syurga bukan dibeli dengan angan-angan dan keampunan bukan datang tanpa taubat. Islam mengajar keseimbangan, yakni antara harapan dan usaha, antara cinta Allah dan takut kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan dan sebaik-baik orang yang bersalah ialah mereka yang sentiasa bertaubat. Rawahu Tirmizi. Jika kita lebih takut kehilangan manusia, maka kita akan mengejar manusia. Tetapi jika kita takut kehilangan Allah, maka kita akan menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ubahlah arah hati dari takut kepada manusia kepada takut kepada Allah. Dari harapan kosong kepada amal yang nyata. Dari lalai kepada taubat yang berterusan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati kita dengan rasa takut dan harap kepadanya serta menjadikan kita hamba yang benar-benar kembali kepadanya sebelum terlambat. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

0: Aduhai, ruginya tu arahan besar-besar kena tulis. Buang sampah di tong sampah. Tapi sampah tetap bertabur. Ringan-ringankanlah tangan. Buang sampah di tong sampah. Tiada sampah, sekitar bersih. Bau busuk hilang. Udara yang kita sedut pun bersih. Penyakit pun tiada. Paling penting, persekitaran pun bersih. Seronok mata memandang.
1: WhatsApp kami bila-bila masa dan di mana cucu. 019-589-5858. Sandakan FM, Sandakan FM bersamamu.

0: Kalis Rindu bersama dengan Eliana. Selamat pagi untuk anda baru mendengarkan kami untuk pagi ini bersama DJ dan Kak Nor yang sedang memandu pagi-pagi ini.
1: Jangan lupa kebahagiaan, kesejahteraan, senyum selalu. Manalah tahu di sebelah tu kan rupanya di meja sebelah juga pejabat dia.
0: Betul.
1: Okey. Mereka tertunggu-tunggu ni pasal lipas ni.
0: Ya, jangan tersalah kenal. Dua-dua lipas ni perangainya tak sama. Yang satu suka menyorok, yang satu lagi biasa merayau-rayau dapur, tandas ataupun di longkang, Kak Nor, ya.
1: Dan kata orang kalau dimaafkan ni, kalau di kenderaan boleh lagi Kak Nor maafkan. Sebab dia baru je kita nampak kan, yang kecil-kecil tu kan. Lepas tu mana suara dia bertapuk. Dia betul juga
0: bertapuk,
1: tahu
0: kan. Dah sama pula kan, Kak Nor.
1: Ya, tapi kalau di rumah sudahlah kita digelik kan. Itu yang dicarinya kan.
0: Ternunggu pula kalau gambar dia macam kembang. Okey, dan untuk lipas dalam kereta, biasanya ni dalam kereta ni dia cepat menyorok, bertapuk, mudah masuk celah-celah bangku, dashboard, suka dengan sisa makanan dan juga cepat membiak.
1: Dia kecil je kan.
0: Betul.
1: Tapi kalau di rumah ataupun di longkang macam mana tu?
0: Ya, kalau itu pula biasanya dari dapur, tandas, longkang lebih jelas nampak kan Nor, ya. Macam aku cakap tadi kan Nor, kalau kita tidur pun dalam gelap boleh nampak tu barang tau.
1: Lepas tu di baunya pun
0: boleh dihidu sudah.
1: Hai, baunya lain.
0: Aduh, suka tempat yang lembab dan juga kadang-kadang boleh terbang.
1: Kalau terbang lagi, kalau dia apa ni, jalan-jalan saja okey. Tapi kalau terbang, kalau boleh berbungkus mah.
0: Jadi nampak dalam kereta jangan sembur saja, vacuum, buang sisa makanan dan juga bersihkan puncanya. Ini mengajak kita untuk lebih jadi orang yang pembersih juga.
1: Betul.
0: Kak Nor.
1: Tetapi lipas yang di rumah ni di longkang dah boleh bawa bincang.
0: Jadi itu kita bersihkan kawasan rumah lah, dalam rumah lah.
1: Kadang-kadang bersih pun ada yang menyalat.
0: Tapi kalau ada satu apa tu serbuk tu kita letak depan pintu kan, dia lalu dia mati tau. Saya cuba nanti saya ketuk
1: nanti pagi ya.
0: Aku mau cari masuk untuk lagi 7 pagi. Kita akan terus makan untuk ada utama 7 pagi dari pusat putar RTM ke Angkasa Puri.
1: Kekal setia bersama kami
0: Rekal FM.

Sebentar lagi, Utama 7 pagi.

0: 40,000 pembelian diesel bersubsidi direkod terima lebih 18,000 permohonan baharu. LRT 3 tambang percuma selama sebulan mulai hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nur Afiqah Arif dalam Utama 7 pagi. Sebanyak 40,000 transaksi pembelian diesel bersubsidi menggunakan MyCard direkodkan sejak akses awal budi diesel bermula. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, 18,000 permohonan baharu turut diterima. Ia bagi tambahan kuota 100 liter diesel sebulan daripada pemilik kenderaan diesel jenis pick-up dan jeep yang layak.
1: Saya rasa sampai 30 hari bulan Jun ni, fokus kita adalah kat sini, memastikan dia jalan lancar, dan kerana dah berjalan beberapa hari, kita tahu yang sistem tu berjalan dengan lancar. Tak ada technical issue dengan ni semua, tak ada loading issue yang kita risaukan. Jadi kerjasama kita dengan kajian negeri juga adalah satu benda yang penting.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, pelaksanaan awal mekanisme subsidi diesel menerusi program Budi Diesel menerima reaksi positif daripada pengguna serta pengusaha stesen minyak. Ikuti reaksi Nur Yasmin Ismail dan Rosli Abdullah.
2: Setakat sekarang ni, Budi Diesel berjalan dengan lancar lah. Orang ramai dah mula beli dengan harga RM2.15 untuk 3 hari ni. Dan 1 Julai, kita akan start untuk harga RM2.10 lah. Proses dia sama macam subsidi RON95. Pelanggan boleh tengok dia punya quarter balance sendiri dekat pump.
3: Ya, mudah lah masalah ni. Pasal diesel pun bagi IC saja. Ya, RON10.
0: Dalam perkembangan berkaitan, harga petrol dan diesel yang lebih rendah dijangka memberi kelegaan kepada rakyat serta mengurangkan kos operasi perniagaan, khususnya bagi mereka yang bergantung kepada penggunaan kenderaan setiap hari. Pandangan tersebut dinyatakan pengarah program MBA Putra Business School PBS Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif.
4: Dari sudut makro ekonomi pula, langkah ini dilihat boleh membantu kerajaan mengimbangi keperluan melindungi rakyat dengan usaha untuk memperkukuhkan lagi kedudukan fiskal negara melalui subsidi yang lebih bersasar.
0: Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Bermula hari ini hingga 31 Julai, orang ramai menikmati tambang percuma selama sebulan bagi transit aliran ringan 3 LRT 3 laluan Shah Alam dan bas perantara di sepanjang laluan itu. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Inisiatif itu bertujuan menggalakkan orang ramai menggunakan pengangkutan awam sekaligus mengurangkan kesesakan lalu lintas di koridor berkenaan.
5: Akan diberikan secara percuma selama satu bulan. Tapi kita tahu juga laluan ini laluan yang paling sesak, di antara yang paling sesak dalam negara kita. Kemudian bila sesak, maknanya pelepasan karbon juga tinggi. Jadi kita harap dengan kegunaan ini, sesak maknanya tempoh masa diambil, minyak yang digunakan, karbon yang dikeluarkan, itu semua bebanan kepada ekosistem dan sekitaran negara kita.
0: Pengumuman tersebut disambut baik pengguna khususnya pelajar. Pelajar Ijazah Sarjana Muda Kewartawanan UiTM Arisa Ahmad Khairul, 22 tahun berkata, pemberian tambang percuma itu amat membantu pelajar yang sebelum ini bergantung kepada perkhidmatan e-hailing atau bantuan ibu bapa untuk berulang alik. Yang dipertua Majlis Perwakilan Pelajar UiTM se-Malaysia, Muhammad Adib Hazim Muhammad Razali pula berkata, pembukaan itu memberi manfaat besar kepada penuntut khususnya mereka yang tinggal di luar kampus. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar turut menggesa kerjasama semua pihak agar projek pembangunan perumahan mampu milik di kawasan Tanah Lapang, Bilik Prasarana Malaysia Berhad, Prasarana, berkonsepkan pembangunan berorientasikan transit dipercepatkan. Langkah itu bagi memastikan kos perjalanan rakyat dapat dikurangkan.
5: Jadi walaupun tanah itu sekarang milik Prasarana, saya percaya lembaga Prasarana harus teliti hal ini kerana tanah yang luas di kawasan yang sesak tak harus dibazirkan. Jadi syarat dia parkir mesti cukup, kedai-kedai peringkat rendah bagi usaha-usaha dan peniaga-peniaga kecil-kecilan dan perumahan rakyat. Jadi saya percaya Menteri Besar, Surami dan Balik Perbandaran akan berikan kerjasama supaya hal ini dapat di laksanakan dengan cekap.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Susulan perkara tersebut, beberapa kawasan tanah lapang di sekitar stesen berkenaan dikenal pasti. Menteri Pengangkutan Ethnie Luke berkata, antara kawasan terbabit termasuk stesen Sri Andalas Kayu Ara, Bandar Bukit Tinggi dan Johan Setia.
6: Jadi kalau kita build park and ride saja, tanah itu tak dioptimumkan. Dia hanya untuk parking. Dan kalau kita katakan untuk 600 kenderaan, untuk 600 petang, biasanya kita tahu orang yang mengambil LRT ini, dia park awal pagi sampai malam. Jadi walaupun ada 600 petang, dia hanya memanfaatkan mungkin 600 orang saja, 600 orang penumpang saja, kerana dia park sepanjang hari. Orang lain tak akan dapat park. Jadi kita kena lihat, dan dasar kerajaan sekarang ini ialah untuk kita mengoptimumkan penggunaan tanah, dan kita nak supaya perbanyakkan konsep TUD ini.
0: Anthony Look. Bagi memperkukuh penggunaan produk tempatan, juga merancakkan pertumbuhan ekonomi domestik dan meningkatkan daya saing usahawan tempatan, kempen Jom Beli Produk Malaysia, Jom Malaysia dilancarkan. Demikian menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali.
7: Program Jom Malaysia, Jom Beli Produk Malaysia ini merupakan satu gerakan nasional, gerakan massa yang melibatkan bukan hanya kerajaan tetapi juga industri dan rakyat secara keseluruhannya. Dan akhirnya matlamatnya juga akan kembali kepada rakyat, kerana program ataupun gerakan seumpama ini akan membantu kepada pertumbuhan ekonomi negara yang akhirnya akan dapat dirasai oleh rakyat, dan pada masa yang sama adalah pendayaan kepada para peniaga kita. Sebab kita tahu pendekatan kita dalam kerajaan bila melihat kepada isu kos sara hidup.
0: Jelas Dato' Armizan, inisiatif itu dilaksanakan ketika nilai jualan sektor perdagangan borong dan runcit negara mencecah 1.87 trilion ringgit, sekaligus mencerminkan prestasi ekonomi domestik terus kukuh. Empat negara, Turki dan Korea Selatan selain dua lagi di Eropah, dikenal pasti berpotensi membekalkan sistem peluru berpandu anti kapal bagi projek kapal tempur pesisir. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, proses pemilihan itu tidak hanya tertumpu kepada spesifikasi asas, sebaliknya mengambil kira kriteria utama bagi memastikan sistem yang dipilih benar-benar memenuhi keperluan operasi tentera laut diraja Malaysia.
8: Kedua, kita nak tahu bekalan. Macam kita juga, tempah untuk dapatkan mizal tu ia makan masa 8 tahun. Kalau kita nak timbang siapa yang dah ada dan bangunkan mizal tu dan siapa yang boleh deliver paling awal. Kalau katakanlah dia boleh tapi dia hanya boleh bekal 8 tahun, bukan tu satu kekuatan.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Kanada lakar sejarah mara kepusingan 16 terbaik.
9: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Peringkat kalah mati pusingan 32 membuka tirainya dengan menyaksikan tuan rumah bersama Kanada melakar sejarah mara kepusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Afrika Selatan 1-0 dalam pertembungan dramatik awal pagi tadi. Kedua-dua pasukan saling bertukar serangan sepanjang 90 minit perlawanan. Namun, rembatan kencang Stephen Austakio dari luar kotak penalti pada masa kecederaan memastikan Kanada mara kepusingan seterusnya. Kanada bakal depan Belanda atau Maghribi Ahad ini. Ketua Jurulatih Jepun Hajime Moriyasa yakin semangat berpasukan mampu membantu skuadnya mencipta kejutan apabila menentang Brazil dalam pusingan 32 terbaik awal pagi esok. Jelasnya, kesemua pemain bersedia memberikan komitmen penuh demi pasukan meskipun bakal berdepan cabaran getir menentang juara dunia 5 kali itu. Samurai Biru pernah menewaskan skuad Samba 3-2 dalam aksi persahabatan tahun lalu. Jangka tampil lebih bermotivasi untuk membalas kekalahan tersebut. Sementara itu, Sweden berdepan tugas getir apabila bakal menentang Perancis dalam pusingan 32. Penyerangnya Victor Gyökeres menegaskan mereka perlu mempamerkan aksi sempurna di benteng pertahanan jika ingin mengejutkan juara dua kali itu Rabu ini. Penyerang Arsenal itu juga turut mengakui bahawa Sweden bukanlah pasukan pilihan, namun tetap yakin mampu mencipta kejutan jika memanfaatkan setiap peluang yang diperoleh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 40,000 pembelian diesel bersubsidi direkod terima lebih 18,000 permohonan baharu. LRT 3 tambang percuma selama sebulan mulai hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: pagi. Salam Malaysia, Ahmad Dhani. Terima kasih yang masih lagi terus ceria dan juga rancak bersama-sama Didi dan Kak Anor untuk jam yang kedua Evo.
1: Ya, dan jangan lupa terus bahagia selalu. Ya.
0: Kanor.
1: Dan kalau kita bercakap mengenai ratu-ratu ni, setiap etnik dia ada ratu tersendiri ya.
0: Betul.
1: Macam Kak Matan lah, baru-baru ni kita ada ratu Unduk Gadau.
0: Unduk Gadau.
1: Dan juga baru-baru ini
0: Sakohat ni baru selesai Kanor.
1: Ini memang terkenal dengan etnik Bajau di Semporna ya.
0: Kita ada Regata Lepa yang baru saja selesai di Semporna. Mungkin ada juga orang kita yang kesempurna agak satu hari tu kan.
1: Kita dah sempat kan?
0: Dah sempat.
1: Sebab masing-masing dengan tugasannya.
0: Ya. Dan kita nak ucapkan tahniah lah untuk juara Ratu Lepa bagi kali ini tahun 2026. Dimenangi oleh Syafiqah Abdul Jahik. Sebenarnya pesta Regata Lepa kali ke-31. Dah sudah 31 sudah kan?
1: Macam umur bu kan di?
0: Iya, betul juga. Baiklah, apapun kita akan kongsikan lagi untuk anda pelbagai info untuk pagi ini yang sedang dalam perjalanan ke tempat kerja. Semoga selamat sampai bersama dengan kawan anda di sebelah, penumpang anda, pasangan anda.
1: Dan jangan lupa sampai dia ke pejabat, say hi ataupun assalamualaikum. Selamat pagi.
0: Biasakan ya, betul, perkara-perkara positif bila anda keluar dari rumah, dan semuanya bermula dari rumah. Apapun, kita akan bawakan untuk anda sebentar lagi 7.30 pagi.
1: Pastinya berita Sarakan FM disampaikan oleh Didi.
0: Jangan ubah frekuensi anda lah yang terus Sarakan FM
1: bersamamu.

0: 谢谢。
1: Thank you.
2: Terima kasih.
0: Magsukul.
3: Paring kuanangan.
0: Ponsikau.
2: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu ungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kami. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.
4: Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai. Lebih info, lebih hiburan.

Jom ikuti 3 langkah mudah membendung berita palsu. Pertama, tidak berkongsi sebarang berita yang diragui kesahihannya. Kedua, semak dahulu kebenaran sesuatu berita di portal sebenarnya.my. Dan yang ketiga, bertanggungjawab terhadap kandungan dan maklumat yang diterima sebelum disebarkan. Yang penting, tidak pasti, jangan kongsi. Ai, betul ke beritanya? Tak payah kongsilah.

0: ini.
1: Seperti biasa, sama-sama berhibur. Kita kongsikan dulu apa yang menarik di medsos bersama dengan Kak Nur.
2: Ya, Kak Nur fokus ke luar negara ya. Kerana ia menyentuh perasaan di mana bapa anak ditemukan hidup selepas 4 hari di bawah runtuhan ya. Di mana seorang bapa dan anak lelakinya ditemukan masih hidup selepas terperangkap di bawah runtuhan bangunan selama 4 hari susulan gempa bumi kuat yang melanda Venezuela ya. Dan sekurang-kurangnya 33 mangsa berjaya diselamatkan sejak operasi mencari dan menyelamat dijalankan. Operasi mencari dan menyelamat diteruskan untuk mengesan mangsa lain yang dipercayai masih terperangkap. Angka korban meningkat kepada lebih 1,400 orang sementara ribuan lagi dilaporkan hilang. Lebih 1,600 anggota penyelamat digerakkan ya. Dan kita mendoakan semuanya dalam keadaan baik dan semua dipermudahkan ya.
1: Takziahlah untuk masyarakat di negara Venezuela, Kak Nur.
2: Ya, betul.
1: Dan seorang lelaki maut manakala seorang wanita cedera selepas kenderaan pacuan empat roda dinaiki mereka terbabas sebelum masuk ke dalam parit di Kampung Paris 2 Kina Batangan, Kak Nur. Dalam kejadian 1.6 minit tengah hari itu, mangsa berusia 56 tahun maut manakala penumpang berusia 53 tahun mengalami kecederaan ya. Ketua Balai Pemadam dan Penyelamat BBP Kina Batangan, Suryadi Darwis berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan melalui talian MERS 999 sebelum 5 anggota bersama sebuah jentera CFRT digerakkan ke lokasi kejadian yang diletakkan atau letak kira-kira 50 kilometer dari balai ya. Dan bagaimanapun, penumpang wanita yang mengalami kecederaan dihantar ke Hospital Hadatu menggunakan kenderaan keluarganya untuk mendapatkan rawatan lanjut. Mayat mangsa kemudian diserahkan kepada polis untuk tindakan selanjutnya dan operasi ditamatkan pukul 3.15 petang selepas memastikan tiada lagi bahaya di lokasi kejadian. Jadi apa kata kita cuba tahziah juga untuk mayat mangsa ni kan.
2: Dan itu yang dapat kita kongsikan bersama tadi Didi ya, kongsikan ya mengenai lelaki maut wanita cedera pacuan empat roda terbabas masuk parit ya.
1: Dan kalau pula bapa anak ditemukan hidup selepas 4 hari di bawah runtuhan. Lain terus Rakan FM
2: bersamamu.
0: Menarik di medsos hari ini, setiap hari 7.45 pagi. Rakan FM bersamamu.

setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026. Lurusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

0: terbaik menceriakan pagimu, buatkan anda terus bersamamu di Sandakan FM. Imo.
1: Kak Mimi.
2: Ya.
1: Apa betul penakai sapa itu?
2: Penakai sapa ni bahasa orang sungai betul.
1: Oh, bahasa orang sungai pula tu.
2: Iya. Penakai sapa tu maksudnya indah air.
1: Oh, tidak air. Nah, Kak Mimi, kalau kami berjauh, meniak bohek.
2: Nah, itulah kau. Rajin-rajin kau dengar bahasa etnik di Sandakan FM, ah.
1: Bila itu?
2: Setiap Isnin Bainda, pukul 9.20 pagi.
1: Nah, mendengarlah kita, bah. Bahasa ya. Etnik ini.
3: Jangan lupa dengarkan
0: segmen bahasa etnik di Sandakan FM.
3: Seperti biasa, setiap hari Senin kita ada segmen
4: Bahasa Etnik.
3: Hari ini kita kongsi awal sikit lah, Kanor, ya. Supaya kawan-kawan kita pun bersemangat nak cari apakah dan bagaimanakah ayat yang kita kongsi ni dialihbahasakan kepada bahasa etnik masing-masing.
2: Betul, ya. Ringkas saja bahasanya, ya.
3: Betul.
2: Pasal bohong-bohong ni.
3: Ya, iaitu jangan kau membohong, ba.
2: Jangan kau membohong, ba, dia.
3: Tapi kawan-kawan pendengar, kalau bilang bohong sunat.
2: Pernah selalu
3: Piramli lah itu, kan. Ya, macam biasa, pagi ini kalian boleh kongsi bersama kami menerusi WhatsApp Sandakan FM.
2: Pasti ya, di talian 019-589-5858.
3: Iya, dan kita ada sementara lagi 8 pagi berita dari Sabah FM. Pasti nyala terus kekal bersama-sama kami di 90.1
2: Sandakan FM
3: bersama bu.

tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Penambahbaikan budi diesel disambut baik. Sukaneka Madani latih belia jadi pemimpin pelapis. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zari Sofia Daud dalam Berita Sabah FM.